0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya.

Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Seorang dari mereka, ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan, lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi, pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Pendengar terkasih, di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan tutup ya persekutuan hari ini. Kita akan berdoa bersama, mari kita satukan hati dan berdoa.

Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan ketika kami melihat dan merasakan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Setiap hari kami melihat kasih setia Tuhan selalu baru bagi kami. Setiap hari kami merasakan besar kesetiaan-Mu bagi kami, orang-orang yang Kau kasihi. Dan biarlah hari ini bersama dengan umat-Mu, kami diberikan kesempatan untuk selalu memuji, memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau, Allah yang hidup. Dan kami tahu hari ini ada karena Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Biarlah setiap daripada kami, umat-Mu yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program, merasakan musim-musim kehidupan kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan, bahkan Engkau selalu berserta dengan kami. Bapa yang baik, hari ini bersama dengan umat-Mu, kami berterima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan Engkau, akan kebenaran firman-Mu, akan kebenaran, supaya hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan kepada kami, hanya Tuhan yang bisa memuaskan setiap rasa lapar dan haus kami. Sama seperti rusa yang merindukan aliran air, demikian juga jiwa kami merindukan Engkau. Kami tahu ketika kami mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Bahkan saat kami beribadah, saat kami saat teduh, Tuhan terus tambah-tambahkanlah rasa lapar dan haus itu kepada kami, supaya melalui rasa lapar dan haus akan Engkau, Engkau yang akan memuaskan kami di dalam hadirat kudus-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, peringatan yang telah Engkau berikan. Jadi saat kami beribadah kepada Tuhan, bukan rutinitas, tapi benar-benar lahir dari hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Pujilah Engkau Bapa. Hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Tuhan berkatilah Ibu Bertilia Nini. Tuhan memberkati Aba Waisel, Ibu Endang Hastuti, Amiruddin, Om Yudi. Tuhan memberkati keluarganya, pekerjaan, kesehatan dan usahanya. Pak Asyen juga Tuhan akan memberkati. Apapun yang saat ini dijumpai tangannya untuk dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Kami berdoa juga untuk Ibu Kamila, Bapak Purmanam, untuk Furin. Terima kasih untuk Pak Roni yang sudah bergabung untuk pagi ini, Bapak Paulus Kumala, Pak Tony. Tuhan akan jamah matanya, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyatakan mukjizat. Berdoa juga untuk Ibu Ira, Bapak Setia Budi, Bapak Waluyo Adi, Om Aliani. Tuhan akan memberkati keluarga besarnya. Apa yang dicita-citakan boleh terwujud atas waktu Tuhan, atas penentuan Tuhan, atas kehendak Tuhan. Engkau memberkati cucu-cucunya, anaknya, mantunya, opa. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk pendengar terkasih yang lain yang mereka mendengarkan meskipun tidak bergabung. Sukacita daripada Tuhan limpah atas mereka. Kelegaan saat datang dengan letih lesu berbeban berat, Tuhan akan berikan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan akan memberkati Radio Star FM. Terima kasih buat Radio Star FM yang sampai saat ini masih mengudara, semuanya karena berkat Tuhan. Kiranya Radio Star FM benar-benar menjadi berkat dimanapun Radio Star FM ini bisa didengarkan. Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Sama seperti hari kemarin Tuhan memberkati, kami tahu hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, ampunilah bangsa kami, pulihkanlah keadaan bangsa kami. Di tengah-tengah keadaan bangsa kami, apalagi terjadi
banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup menegangkan program-program pemerintah, khususnya MBG. Tuhan tolonglah, kalau akhir-akhir ini banyak sekali berita mereka mengalami keracunan, Tuhan nyatakanlah mukjizat-Mu, nyatakanlah kesembuhan daripada Tuhan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola SPPG ini, Tuhan akan memberikan kekuatan, hikmat, bukan hanya mereka mencari untung, tetapi mereka berpartisipasi untuk menyukseskan program pemerintah. Mereka boleh bertanggung jawab dari apa yang mereka sudah ambil untuk kesejahteraan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami tahu Allah kami adalah Allah yang mendengar, Allah yang menjawab, dan kami menantikan waktu Tuhan itu terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Tuhan akan berikan kelancaran. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berseru dan minta tolong. Amin. Pendengar terkasih, di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami akan menyapa ya. Ini ternyata tadi belum saya sapa yang bergabung di Facebook. Selamat pagi untuk Ibu Bertilian ini. Indahnya kasih Tuhan tadi sudah hadir. Selamat pagi juga untuk Abah Waisel. Terima kasih sudah bergabung Ibu Endang Hastuti. Bersama Yesus aku tidak khawatir akan hari esok. Hari baru, semangat baru, harapan baru, kiranya sukses menyertai. Amin. Amiruddin, terima kasih. Selamat pagi Om Yudi juga untuk pujian yang diinginkan. Kalau saya cari itu judulnya An Evening Prayer begitu ya, dari Jim Reeves. Terima kasih Om Yudi. Selamat pagi juga untuk pasien. Sekalipun HP kita canggih dan mahal, tapi tidak ada jaringan atau internet atau tower yang menangkap sinyal supaya ada koneksi HP, itu tidak berguna sama sekali. Dan begitu juga radio, sekalipun alatnya canggih tapi tidak ada pemancar atau tower, radio itu juga tidak akan berfungsi. Seperti juga kita sebagai manusia, jangan merasa hebat dan kuat sendiri. Kita ada sampai saat ini itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, dan kita membutuhkan Tuhan. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya Dialah yang kita andalkan. Dan oleh karena itu, jika kita beribadah kepadanya atau datang kepadanya, jangan mencari berkatnya saja, tapi mengucap syukur dan mempersembahkan tubuh dan hidup kita dengan segenap hati, itulah ibadah yang sejati. Dan hanya Yesus yang bisa menyelami dalamnya hidup kita, dan hanya Yesuslah yang ajaib kita ada sampai saat ini, itu semuanya karena anugerahnya. Amin. Terima kasih untuk pujian tangan anugerahmu dari Feren dan Jason. Tadi juga sudah kami hadirkan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang sudah like di status Facebook Star FM, selamat pagi juga untuk Pak John Sableng, Mas Frankie, Pak Asyen, ada Ibu Dewi Rose, Mas Yustadi, Om Yudi, Amiruddin. Terima kasih Ibu Kartini Raharjo, Pak Ida Bagus, Ibu Novi Margareta, Ibu Katarina Nunu, Toto Blendrang, ada Ibu Enang Hastuti, Santi Hendrawati, Abah Waisel, Ibu Bertilian ini, dan juga Ibu Wayati. Terima kasih. Kami mohon maaf ya karena baru tersapa untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya Eva Prasanti harus undur diri di pagi hari ini. Didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LBKK Malang, dan LAI Jakarta. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami pamit untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, jumpa lagi dengan saya Nina Kurniawan, tentunya di program Morning Classic ya. Pukul 7.30 hingga pukul 8 pagi. Saatnya Anda mempersiapkan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir untuk menemani Anda.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out the FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
10: Iya,
9: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
10: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
9: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
10: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
9: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
10: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
9: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
10: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
9: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya hari ini. Diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 6 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 47 menit waktu Star FM.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bu Yenina ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Baik, ditemenin pastinya sambil masak kalau sama Om Yudi ya. Kalau enggak gitu, beres-beres rumah. Baik, selamat bertugas saja, tetap semangat. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Dan juga menyapa Bapak Asian, shalom, selamat pagi. Dari situ Bondo hadir juga ya. Salam buat seluruh para pendengar Star FM di sesi Morning Classic. Semoga alunan musik bisa membuat kita happy. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Terima kasih. Baik warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Banyuwangi. DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan menyampaikan keprihatinan atas antrian panjang kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang yang dilaporkan mencapai sekitar 15 km. Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Sutomo kembali menjelaskan bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh kekurangan kapal, melainkan karena kapasitas dan produktivitas dermaga menurun ketika kebutuhan penyeberangan tetap tinggi. Selanjutnya dari Surabaya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono membeberkan dua faktor utama yang memicu kemacetan panjang dan antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dua kendala utama pemicu kemacetan adalah revitalisasi dermaga ASDP dan lonjakan arus logistik. Saat ini PT ASDP tengah meningkatkan kapasitas dermaga dari 35 ton menjadi 50 ton. Akibat proyek ini, operasional dermaga sementara dikurangi, dermaga di Ketapang berkurang dari 9 menjadi 8 unit, sementara di Gili Manuk berkurang dari 7 menjadi 7 unit. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 26-32 derajat Celcius, kelembapan 34-70%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 5 September 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, ketemu lagi bersama saya Eva Prasanti ya di program Star Memory selama waktu yang saya miliki 3 kali 60 menit. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Oke, kami sudah hadirkan untuk kesempatan kali ini ada satu lagu dari Rosa dengan Malam Pertama. Kami sudah persiapkan lagu berikutnya dari Agnes Monica dengan Pernikahan Dini.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan dari Sandy Canester ya, penyanyi dan pencipta lagu asal Indonesia pastinya. Kami sudah hadirkan Sabtu Minggu yang dirilis di tahun 2005 melalui album pertamanya yang bertajuk Be My Lady. Dan lagu Sabtu Minggu menjadi tembang hits yang membawa nama Sandy Canester dikenal luas di kancah musik Indonesia tahun 2000-an. Bakat kesuksesan lagu ini, berkat lagu ini, publik sempat mengenalnya dengan sapaan Sandy Sabtu Minggu. Namun di tahun 2009 ia memutuskan melepas julukan itu dan kembali menggunakan nama aslinya yaitu Sandy Canester. Lagu ini kental dengan nuansa akustik dan gaya folk yang catchy. Dan selain menyanyikan lagu Sabtu Minggu, Sandy Canester ini juga dikenal sebagai pencipta lagu handal di balik sejumlah hits musisi lainnya seperti lagu Aku Mau dari Once dan Cause I Love You dari Agnes Mo. Penciptanya Sandy Canester. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini terima kasih buat yang sudah bersama dengan program Star Memory ya, bahkan sudah setia mulai dari jam 8 pagi ini. Saya tadi sengaja untuk menghadirkan lagu Sandy Canester dengan Sabtu Minggu. Ternyata hari ini juga ada yang merequestnya. Luar biasa. Berarti seleranya hampir sama, bisa jadi lagunya seperti itu ya untuk hari Sabtu ini. Baik warga Star, yuk ikutan memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori ya, mulai dari usia 4 sampai 6 tahun itu kategori A, sedangkan kategori B 7 sampai 9 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan dan para orang tua, para pendamping ini juga ikut acara ini pasti senang begitu ya, karena di kegiatan ini juga disertai full door prize. Buruan warga, buruan daftar ya warga Star, karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266 atau bisa langsung WA Star FM di 0818-1075. Sampai jumpa di hari lomba. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain dari Lenka, akan kami hadirkan dengan Trouble is a Friend.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Geng, lonjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wih, Andaan. HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, Keeping the Love Alive. Lagu yang mengisahkan tentang pasangan yang pernah terluka di masa lalu namun berjuang untuk mempertahankan hubungan cinta mereka agar tetap bertahan, begitu ya. Lagu ini dirilis di Juli 1981 di album ke-6 Air Supply yang berjudul The One That You Love. Ditulis dan oleh Richard Supa, begitu ya, diproduseri oleh Hari Maslin untuk album ini. Dan lagu ini menjadi single kelima ya dalam album The One That You Love dan masuk kategori pop, soft rock, dan balada. Baik, kami sudah hadirkan untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih untuk Patris yang ada di Perum Jasmine. Lagunya tadi sudah, Cak Kencur juga yang ada di kawasan Dawe. Terima kasih untuk Bu Nini yang ada di situ Bondo, Bu Anis. Terima kasih Pak Purmanam. Lagu ini belum masuk di Star Memory ya Pak. Meskipun lagu ini dari penyanyi lama, tapi karena baru dirilisnya itu di tahun 2022, jadi belum masuk di Star Memory. Terima kasih untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Hari ini kita sehati requestnya. Selamat pagi juga untuk Nana yang ada di Pasuruan. Lagu ini minggu kemarin sudah ya, jadi saya tidak bisa hadirkan. Bu Astriana, mohon maaf sekali kalau lagu ini juga belum masuk di Star Memory. Bu Yuni yang ada di Gayam, terima kasih juga untuk Om Yuni. Lagunya ditunggu ya Om, sudah kami persiapkan untuk didengar di hari Sabtu tanggal 5 September 2026 saat ini. Oke, warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya adalah program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-muridnya, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri, dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, tinggal hubungi kami 081-8310755 untuk informasi lebih lanjut. Dan seperti apa keseruannya bisa dilihat juga di TikTok serta IG kami @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Dan mungkin ada beberapa sekolah yang sudah pernah datang ke Radio Star FM di tahun ini atau tahun kemarin begitu ya. Dan mau bergabung lagi monggo, mumpung masih open slot begitu ya. Masih terbuka kesempatan untuk bisa mendaftarkan putra-putri Anda, monggo para lembaga. Dan tidak terbatas, ini hanya untuk sekolah begitu ya, baik TK maupun SD. Mungkin ada lembaga pendidikan lain, entah itu sanggar atau lain sebagainya, yang ingin menunjukkan prestasi putra-putrinya, putra-putri didiknya, monggo silakan. Kami berikan kesempatan dan Star FM siap menjadi wadahnya. Baik, kami lanjut menghadirkan lagu yang lain. Di kesempatan kali ini akan kita dengar bersama, kali ini yang sudah kami persiapkan, ada satu lagu dari Christine Panjaitan dengan satu lagu yang berjudul Tangan Tak Sampai. Untuk warga Star, selamat mendengarkan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
0: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Bapak.
1: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Loh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Oke, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, musik dangdut berbahasa Jawa makin digemari oleh pecinta musik tanah air sejak era The Godfather of Broken Heart Didi yang kembali booming di tahun 2019-an. Hingga kini musik dangdut berbahasa Jawa tetap hits di tangan sederet musisi muda. Faktanya deretan trending musik masa kini didominasi oleh pedangdut yang menyanyikan lagu berbahasa Jawa. Yogyakarta pun ikut turut andil dalam menjadi produsen penyanyi dangdut berbahasa Jawa di belantika musik nasional. Sebut saja Guyon Waton, NDXAK, Om Wawes, Pendosa, Woro Widawati, dan juga salah satu yang menjadi bintang kita bulan ini adalah Darboy Gang. Oke, kami hadirkan Ngawi Nage Jandi, duet bersama Denny Canan.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Anto.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu lagu dari Iwake. Dan ternyata lagu ini terinspirasi dari konsep aliran Buddha Zen Dharma ya, tentang pembebasan pikiran. Bahkan lagu ini juga ada seperti kutipan begitu ya, kutipan dari John Lennon yang mengatakan "Never lose the child in you." Dari John Lennon yang turut mempengaruhi semangat kreatif dalam pembuatan lagu ini. Lagu ini sukses membawa album Topeng meraih penghargaan melalui single ini, menjadi pembuka jalan industri musik rap dan pertumbuhan komunitas hip hop di Indonesia. Iwake dengan Bebas sudah kita dengar. Terima kasih untuk Bu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo. Lagu yang dipilih juga sudah kami hadirkan. Selamat pagi menjelang siang Bu Ima yang ada di kawasan Ngopa. Ria Resti Fauzinya tadi sudah muncul. Slam Rindiani pilihannya Ibu Yuni yang ada di Tanggulangin juga sudah ditunggu ya Pak. Sudah kami persiapkan untuk kesempatan kali ini, sebentar lagi muncul.

Bambang yang ada di Pasuruan, sama-sama Mas Safi'i yang ada di Sadengrejo. Terima kasih. Nika Ardila, judulnya Matahariku Mbak. Oke, siap. Bunda Revan, Ana Tamara, Hanya Kau Seorang juga ditunggu saja, sabar untuk lagu yang dipilih. Mas Franky yang ada di Bangil, terima kasih juga untuk Ibu Lili Avianti. Lagunya juga sudah masuk dalam daftar list untuk bisa kita dengarkan. Sabar ya Bu ya. Terima kasih untuk yang request. Oh, Tayadi Night dari kawasan Tanggulangin. Harapan Jaya, Keripik Singkong atau Kuliah Pagi Mbak. Oke, siap. Felicia, lagu ini sebenarnya minggu kemarin juga sudah muncul. Terus lagu Manca sudah full begitu ya. Jadi saya tidak bisa hadirkan lagu yang Anda inginkan. Oke, harap maklum. Terima kasih Pak Hans. Tubuh sembuh dengan istirahat, pikiran sembuh dengan ketenangan, hati sembuh dengan pengampunan, jiwa sembuh dengan rasa syukur. Berikan waktu untuk sembuh karena hidup adalah tentang bertumbuh. Terima kasih Pak Hans yang sudah bergabung untuk kesempatan kali ini di Star Memory. Oke warga Star, yuk. Kami kembali mengingatkan acara Lomba Mewarnai Radio Star FM bersama dengan KFC yang dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori ya. Kategori A itu usia 4-6 tahun, sedangkan kategori B 7-9 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan voucher Taman Safari dan siaran di Radio Star FM pastinya. Pokoknya semuanya bisa seru-seruan, bahkan orang tua dan pendamping pun juga bisa ikut happy. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan door prize. Buruan daftar, kuotanya terbatas dan pendaftarannya ini bisa menghubungi Kak Fira di 0857-3546-0266 atau bisa langsung WA Star FM di 0818310755. Sampai jumpa di hari lomba. Baik warga Star, kita akan dengarkan yang lainnya. Kami sudah persiapkan untuk kesempatan kali ini dari Dire Straits dengan Sultans of Swing.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Halo? Iya, dengan siapa ini?
9: Begini, Bu. Saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
8: Wah,
9: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi, kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo?
8: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai.

0: Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
1: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Nia Paramita ya, dengan Bawalah Aku Pergi. Membawa kita di menit ke-35 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Oke, tinggal 25 menit berarti ya. Terima kasih untuk Mas Iki yang ada di kawasan Pasuruan. Ada Toto Blendrang, Om Yudi, ada Cameng, terima kasih untuk Pramestiani, Pak Asyen, terima kasih juga untuk Roman. Selamat bergabung juga untuk Putri Nur Harisma, Digo. Kalau lagu Thomas Arya itu bisa masuk juga di program ini ya, Ipang. Tapi kalau Fauzana, sepertinya banyak di Stargate 2 begitu. Terima kasih untuk Tumiar, ada Bintang Mandala yang request Nora Hadirlah Kekasih. Kalau belum bisa kami hadirkan, mohon maaf ya, ini karena waktu yang terbatas. Pak John Sableng juga terima kasih, katanya hadir saja. Oke, siap. Ada Selamat Priyo, Fajar Yulianto, Hasdi, Paulus Kemala, Monik Bintang Mandala, ada Tumiar Indawati, Putri Nur Harisma, Digo, Roman, Bagaskara, Hendrik Bit, Mas Franky, Heri Susanto, Pak Asyian, Om Yudi, Prasetyo Tri, Bu Ima, Toto Blendrang, dan juga Mas Iki. Terima kasih untuk like-nya. Baik, warga Star, untuk hari ini kami berikan informasi ya, di tengah kesibukan jangan lupa olahraga. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang cocok dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Bisa ke apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Kita akan dengar bersama, ini pilihannya salah satu warga Star tadi ya, ada Bu Lili Avianti dari Anita Mui, Song of Sunset.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Saya Eva Prasanti pamit ya warga Star, dan sebentar lagi Uzi Auliah yang bertugas untuk program Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu.

0: dan infocus.
1: Bulu tangkis merupakan olahraga raket tercepat. Kecepatannya bisa mencapai 400 km per jam. Selain fakta yang lumrah diketahui, salah satu fakta menarik adalah ketika Anda bermain bulu tangkis 30 menit, ternyata sama dengan ketika Anda berjalan sejauh 5 km. Selain itu, berdasarkan penelitian, bulu tangkis juga merupakan olahraga yang bagus untuk otak. Dikatakan baik untuk otak karena olahraga ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Selain itu, dibutuhkan juga ketepatan yang sangat tinggi serta koordinasi mata dan tangan hingga sangat bagus untuk menjaga kebugaran otak. Gerakan yang cenderung konstan dan berlangsung sangat cepat juga memberikan efek aerobik. Sebagaimana yang sudah terbukti dalam berbagai penelitian, jenis olahraga yang bersifat aerobik umumnya sangat berhubungan dengan pemeliharaan fungsi kognitif atau kecerdasan. Jadi, tak salah jika para pebulu tangkis biasanya termasuk orang-orang cerdas yang selalu bisa cepat tanggap dalam semua kondisi.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesta. Juka.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Biar siang hari ini makin cerah, saatnya Star Get Asoy hadir untuk menemani aktivitas siang Anda di hari Sabtu ini, warga Star, 5 September 2026. Tidak terasa sudah hari kelima aja di bulan September. Gimana bulan ini? Banyak kejadian apa aja yang menarik? Yang jelas saya Uzi Aulia yang bertugas untuk kali ini sampai nanti jam 2 siang. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Hetty Sunjaya, ada Aku Bukan Hidangan.

105,5 Star FM dari Hati Sejaya dengan Aku Bukan Hidangan. Iya dong manusia, masa disamain sama hidangan. Nah warga Star, kalau mau bergabung siang hari ini di Stargate Asoy, bisa kirim pesan singkat ya melalui 081-83-10755. Tapi kalau Anda lebih senang berinteraksi dengan kami lewat jejaring sosial, bisa komen ke media sosial kami. Yang pertama di halaman Facebook Star 105.5 FM, bisa juga lewat akun X @StarFM1055. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Mary Andani, ada Prahara Cinta.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM dari film Darkan. Baru saja hadir Nana Kartepia. Jadi kalau generasi 90-an pasti tidak asing dengan film ini, karena pada saat itu merupakan salah satu film yang cukup populer dan cukup sering diputar di televisi. Jadi dulu itu kayak televisi mainstream itu juga pas momen-momen liburan atau hari besar gitu ya, itu pasti juga muter film-film box office. Gak cuma film Hollywood tapi juga film Bollywood. Biasanya kalau film Bollywood itu tayangnya siang, antara jam 11 sampai jam 2 siang, atau mungkin antara jam 11, antara jam 12 sampai jam 2 siang, atau jam 12 sampai jam 3 sore gitu. Pokoknya pas jam-jam siang gitu. Gak tahu vibesnya emang cocoknya tayang jam segitu. Sementara kalau film Hollywood itu tayangnya pasti rata-rata malam. Kalau pagi apa dong yang ditonton? Kartun biasanya. Kalau enggak, kayak acara-acara infotainment gitu, atau acara ragam ya, variety show, kayak gitu-gitu yang tayang di TV. Termasuk kalau misalnya dengerin radio, nah itu kalau acara musik India atau musik dangdut, itu pasti rata-rata tayangnya tuh siang. Memang ada beberapa stasiun radio yang menayangkan musik dangdut itu malam, tapi kebanyakan siang atau sore, jarang yang pagi atau malam. Kali ini kami hadir mau menyapa Anda buat warga Star yang lagi beraktivitas siang di menjelang akhir pekan ini. Saya menyapa dulu untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Lagunya Satu Hati dari Nada Nadi. Diinginkan Bapak Purmanam, kemudian menyapa Mas Adi, Furin, Mas Franky, Abah Faisal, ada Pak Asyen, Mike, kemudian Bu Ira, Mbak Meturo, Bu Nur Jalil, semuanya saja. Happy weekend untuk Mbak Uzi dan selalu sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih, berkah dalam. Ada juga Aditama Puguh yang siang hari ini ingin diputarkan lagu dari Bang Haji Roma Irama, judulnya Gala-Gala. Terima kasih dari kawasan Kraton Krian. Terima kasih untuk Aditama Puguh. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Roma Irama. Ada Gala-Gala.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wih, HP baru nih.
6: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
5: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
6: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
5: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
6: Hah? Emang ada yang begitu?
5: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
6: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
5: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Star, saya Ronda Akademi.
8: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
7: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

0: Dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Game, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai,
9: asai, asai.
6: Star Game.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari Nur Halimah ada Melodi Cinta. Tadi sebelumnya juga ada lagu dari Nada Nadi Warga Star yang judulnya adalah Satu Hati. Requestnya Pak Purmanam tadi ya. Sementara Melodi Cinta ini kebetulan adalah request dari Bu Ima yang ada di Ngopak. Salamnya untuk semua warga Star, untuk Mbak Uzi selamat bertugas. Terima kasih, sama-sama. Juga ada Bu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo. Request lagu dari film Takar untuk warga Star dan Mbak Uzi, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Bu Yuni. Mas Ali Husen di Probolinggo juga apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Ini juga request soundtrack film Bollywood. Apa kabar juga untuk Mas Heru Mulyono, hadir Mbak E, request lagu Bollywood juga ya. Dari soundtrack film Maine Pyar Kya, atau versi dangdutnya juga boleh. Judulnya Bagai Disambar Petir dari Ikke Nurjana. Suwon Yu, sami-sami. Dan juga ada Mas Franky di Bangil, request lagu Bollywood Kitna Pyar Hai. Ye, Cehera. Mau nitip salam untuk Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Tumiar Idawati, juga Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Ani, Marcel, kemudian Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Usi selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki dan terima kasih, sama-sama. Warga Star, masih ada kesempatan untuk Anda yang putra-putrinya, anaknya, atau cucunya, ponakannya, untuk ikut dalam lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Catat ya, hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi dengan dua pilihan kategori lomba. Untuk kategori A usia 4-6 tahun dan kategori B usia 7-9 tahun. Nanti para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, kemudian voucher Taman Safari dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena nanti juga ada full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas loh. Pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung kirim WhatsApp. WhatsApp-nya di mana? Di 081-83-10755 untuk WhatsApp-nya Star FM. Jangan sampai lewatkan warga Star, karena event ini didukung oleh KFC Jagonya Ayam, Taman Safari Indonesia 2 Prigen. Kemudian juga Polres Pasuruan. Dan juga Red Cafe. Sampai jumpa di hari lomba. Kali ini kami lanjut dengan lagu dari film Takar, Angkun Mip, Base Hotum.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini...
4: Ngapain toh, Bu?
3: Bapak.
4: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh.
3: Loh, ya jangan, Pak.
4: Loh, kenapa?
3: Nggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Maksudah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
4: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah kenapa? Buang sampahnya di kali loh, Bu.
3: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
4: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
3: Nah, itu tahu.
4: Ya tahu toh.
5: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
6: Halo, saya Rena Kadir.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju,
5: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai.
12: Asai, asai.
9: Star Gear,
12: asai.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari Yunita Ababil dengan judul Trauma. Lagu yang ditunggu sama Mas Pri di Jatiroto. Selamat mendengarkan untuk Anda. Dan mau menyapa Pak Purmanam, Mas Franky dan semua penggemar Stargate 1. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Selamat mendengarkan untuk Anda. Dan juga untuk yang sudah memberikan komentarnya, mengirimkan komentarnya lewat media sosial kami di Star 105.5 FM. Selamat siang dulu untuk Marcel Furniture yang menunggu lagu dari Evie Tamala berjudul Rindu. Terima kasih, sama-sama. Ada Robert Armatu yang menantikan lagu dari Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Mas Heru Mulyono, lagunya tadi sudah hadir ya, kebetulan versi Ikke Nurjanahnya yang kami munculkan. Kemudian ada Tumiar Idawati, selamat siang juga untuk Anda. Dari kawasan PW Tanggulangin, ada Tony Azura yang menunggu kemunculan Mansur S dengan Untung Aku Ngaca. Salam-salam aja buat semua warga Stargate dimanapun berada, selamat makan siang. Buat yang tugas, sehat sekeluarga. Terima kasih untuk Mas Tony. Juga ada Abah Waisel, apa kabar Abah? Siang hari ini menyapa semuanya saja. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Sekarang kita lanjut dulu dengan satu lagu dari Fethi Vera. Ada Repot.

de gallina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear,

105,5 Star FM. Lagu dari Evie Tamala baru saja hadir, judulnya Ada Rindu. Semoga ini lagu yang dimaksud sama Mas Marcel tadi ya. Selamat mendengarkan untuk Anda yang sudah memberikan like-nya juga, terima kasih banyak. Dan kalau warga Star sebentar lagi mau ada acara keluar kota Pandaan, keluar Kabupaten Pasuruan, mungkin mau sambang keluarga, jangan khawatir, Anda tetap bisa mendengarkan siaran-siaran di Radio Star FM. Salah satunya lewat aplikasi Radio Box. Sudah punya aplikasinya, sudah install di HP-nya. Kalau sudah, langsung cari Star 105.5 FM. Pokoknya selama ada kuota itu aman ya. Dan tadi juga ada soundtrack dari film Horn Okay Please, judulnya Oh Ya Oh Ya. Itu permintaan dari Mas Ali di Probolinggo. Kalau didengerin kok kayak lagunya suami ya, judulnya Bongkar. Mirip loh, apalagi di bagian refrainnya, beh, gak buang blas. Cuman beda aransemen musik aja ya. Tapi memang Bongkar itu kayak semacam hitsnya, salah satu hitsnya suami. Walaupun banyak yang bilang itu lagunya Iwan Fals, tapi memang Iwan Fals ada di salah satu, adalah salah satu member atau anggota di grup suami. Suami sendiri itu adalah grup musik yang dibentuk oleh, salah satunya oleh Sawung Jabu. Jadi kayak isinya tuh emang orang-orang top di situ. Nah, salah satu hits mereka adalah Bongkar yang masuk ke jajaran 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Tadi kami hadirkan versi soundtracknya. Oke, kali ini memasuki menit 33, lepas dari pukul 12 siang, tidak terasa ya. Kami hadirkan lagu berikutnya dari Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa.

0: manapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
1: Halo, assalamualaikum. Saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5 Star Get, Star Joget As.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh. Gratis lagi.
3: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM dari film Ras baru saja hadir dengan judul Kitna Piara Heye Chihera, satu lagu yang kebetulan juga di request oleh warga Star. Ini requestnya Mas Frankie yang ada di Bangil Pasuruan. Selamat siang untuk AGS. Salam-salam ke warga Star. Semoga semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk mbaknya semoga sehat selalu. Terima kasih. Requestnya lagu Bollywood yang dibintangi oleh Salman Khan. Terima kasih Mbak E, sama-sama. Ada juga Om Yudi di Probolinggo. Apa kabar Om? Pengen dengerin lagu Tanjung Katung dari Iyet Bustami Mbak. Makasih, selamat bertugas aja ya. Tetap semangat, sehat, senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Om Yudi. Juga dari Pasuruan, saya bertemu dengan Mas Agus Haryanto. Salam Madura, manis di udara. Bisa ya request lagunya Mirawati, judulnya Bukan Tak Mampu. Insya Allah bisa. Mbak Nana, apa kabar Mbak Nana? Assalamualaikum Mbak Uzi, waalaikumsalam. You are my Sonia yang ditunggu. Salamnya untuk warga Star dimanapun berada. Selamat aktivitas untuk Mbak Uzi, semoga sehat dan bahagia selalu serta dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin. Terima kasih Mbak Nana. Dan juga ada Cak Kencur di Grati. Mau menyapa Furin, Mas Franky, Rafa, kemudian Kinam, Ibu Lili, Mama Arum, Bapak Purmanam, dan semua warga Star. Buat Mbak Uzinya, ayo semangat. Insya Allah ini selalu semangat ya. Requestnya Kais Laila. Oke, ditunggu kemunculannya atau cewek zaman sekarang. Wanita zaman sekarang maksudnya ya. Tapi sebelum itu warga Star, Anda perlu tahu kalau di zaman sekarang, saya nggak ngomongin wanita, tapi mau ngomongin radio. Radio zaman sekarang itu ada aja inovasinya ya. Star FM juga nggak mau ketinggalan. Di tengah perkembangan zaman, nah kami juga selalu melakukan berkembang gitu ya dengan berbagai inovasi. Salah satunya lewat program Star Kids. Di Star Kids ini, Star FM membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran para siswa sekolah. Jadi para murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar langsung tentang cara kerja radio, tentang profesi penyiar, tentang public speaking, bisa lihat langsung studio Star FM dan ngerasain siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di radio Star FM. Terus juga tersedia paket bundling dengan kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Star FM di 081-83-10755. Kayak apa sih keseruannya? Bisa cek Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau at starkids_pandaan. Kita sekarang lanjut dulu ya dengan lagu dari Iyet Bustami, ada Tanjung Katung.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada Ndar Boy King. Sukses dengan lagu Mendung Tanpa Udan. Kemudian Ndar Boy King ini mengeluarkan single setelahnya yang berjudul Ambiar Mak Piar. Nah, menarik di Ambiar Mak Piar ini, dia memang cukup serius mempromosikannya ya, sampai menggandeng tokoh-tokoh terkenal. Kalau bicara soal cara Ndar Boy King itu membawakan lagu-lagunya, ini bukan sekedar lagu, tapi sebenarnya adalah cerita-cerita berbahasa Jawa yang dekat dengan pendengar yang lebih luas. Dan gak heran kalau kemudian karya-karyanya menjadi populer. Dan ini gak cuma diperkenalkan oleh Ndar Boy King di Pulau Jawa atau secara nasional hanya di Indonesia, tapi juga dia bawa musik ini sampai ke Suriname serta terlibat dalam pertunjukan musik bersama Yogyakarta Royal Orchestra, grup musik orkestra resmi yang berada di bawah naungan Keraton Yogyakarta. Jadi lewat musiknya, Ndar Boy nggak hanya menjaga bahasa dan rasa Jawa tetap hidup, tapi juga membawanya ke generasi yang lebih muda dengan cara yang relevan. Nah, kali ini kami hadirkan salah satu lagu Ndar Boy King, ada Ambiar Mak Piar.

0: Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu yang baru saja hadir. Ini sempat bikin saya bingung karena penulisan liriknya itu beda dengan yang saya punya. Jadi judulnya adalah Kyonki Itna Pyar. Itu yang dimaksud ya. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam untuk Alfian yang ada di Afian yang ada di Pasuruan Kota. Request lagunya Itje Trisnawati, judulnya Secangkir Madu Merah. Tak doain sehat dan banyak rezeki buat Kak Uzi dan Star FM semakin jaya di udara. Terima kasih Afian. Semoga yang terbaik juga buat kamu sekeluarga. Ini juga produk yang sangat baik buat warga Star yang banyak aktivitas fisik. Dan sering banget badannya udah mulai capek-capek karena faktor umur bisa jadi. Jangan lupa untuk selalu sedia minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Jadi cocok buat pijat. Kalau misalnya badannya habis digigit serangga juga cocok banget pakai minyak gosok cap tunggal. Dan ini bisa kita dapatkan di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek Riyad Bangil. Sementara kalau untuk Anda yang tinggal di wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Harganya juga masih ramah di kantong ya. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jati Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Joni Iskandar, ada Kais dan Laila.

105,5 Star FM. Kais dan Laila ini adalah sebuah cerita klasik, sebuah roman yang mirip-mirip dengan Romeo and Juliet, tapi ini versi Timur Tengahnya, warga Star. Karya klasik ini juga banyak sekali sudah diadaptasi, tidak hanya dalam bentuk novel, tapi juga dalam bentuk lagu, kemudian syair, pertunjukan seni, bahkan film. Karena benar-benar istilahnya itu menyentuh perasaan, walaupun berakhir tragis. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, sudah daftar lomba mewarna belum? Tapi ini untuk anak-anak ya. Jadi buat yang putra-putrinya, ponakannya, sepupunya, adiknya punya bakat dalam bidang seni, jangan disia-siakan, jangan didiemin. Yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Dan Anda bisa daftarkan sesuai kategori yang sudah tersedia. Untuk kategori A usia 4-6 tahun dan kategori B usia 7-9 tahun. Nanti para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, ada juga voucher dari Taman Safari dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi buruan daftar ya, kuotanya terbatas nih. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WhatsApp Star FM ke 081-83-107-55. Batas akhir pendaftaran sampai tanggal 18 September 2026. Jadi tinggal menghitung hari, warga Star. Ayo, yang belum daftar, segera daftar. Event ini didukung oleh KFC Jagonya Ayam, Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, Parash, dan Red Cafe. Sampai jumpa di hari lomba. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Itje Trisnawati, ada Madu Merah.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out Viva buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
7: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
11: Segar bugar.
12: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
13: 105,5 Star FM.
14: Star Joget.

105,5 Star FM. Di zamannya aransemen musik seperti ini bisa dibilang sudah cukup modern warga Star. Kami hadirkan dari Yopilatul ada Poco Poco. Poco Poco sendiri juga populer sebagai salah satu senam yang sering dibawakan oleh masyarakat Indonesia. Entah itu skala pelajar, ibu-ibu, bapak-bapak bahkan ya. Karena memang gerakannya itu bukan yang kelihatan heboh banget gitu, enggak. Gerakannya cenderung santai, tapi kayak konsisten. Dan di tubuh juga kerasa lebih seger gitu setelah senam poco-poco. Arya masih ingat enggak gerakannya? Tapi kalau siang hari ini ada yang lagi pusing karena bisnis yang dijalankan kayak masih di situ-situ aja, mungkin cara promosinya harus lebih menarik. Salah satunya bisa menggunakan solusi dari DinaDreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa Anda gunakan untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Juga pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. DinaDreams juga dilengkapi dengan enkripsi keamanan berlapis dan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi akan makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Untuk Anda yang mau berlangganan DinaDreams bisa hubungi 0341-408-93 kali jika bisnisnya berada di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara untuk yang bisnisnya di Surabaya dan sekitarnya, silahkan hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider. Dilanjut dengan lagu dari film Kabikushi Kabigam, ada You Are My Sonia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Madu Racun dari Uut Permatasari membawa kita ke penghujung program Stargate Asoy. Tapi tenang aja warga Star, kalau masih kurang lagu dangdutnya, habis ini akan hadir Stargate 2, Sik Asik, untuk menemani aktivitas siang Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara atau request yang belum terputar. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan kita tutup Stargate Asoy dengan lagu dari Thomas Jorhi, ada Umpan Cinta.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Sabtu 5 September 2026. Berita pertama datang dari Surabaya, sebanyak 3.283 masyarakat Surabaya mengeluhkan ketidaksesuaian pencatatan data desil dengan kondisi ekonomi yang dihadapi sebenarnya. Mengutip dari Kompas.com, keluhan ini disampaikan melalui sejumlah kanal, mulai dari Dinsos Surabaya, Kelurahan, Kecamatan, hingga hotline Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Kepala Dinsos Kota Surabaya, Antik Sugiharti, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN untuk memastikan intervensi bantuan sosial tepat sasaran. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Malang, kebakaran Gunung Buta di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang semakin meluas. Diberitakan upaya pemadaman menggunakan helikopter waterbombing mulai dilakukan pada hari ini, Sabtu 5 September 2026 melalui udara untuk menjangkau area yang sulit dijangkau oleh petugas di darat karena medan yang curam. Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, Keli Jatmiko, mengatakan upaya pemadaman melalui udara sudah dilakukan sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Selain pemadaman melalui udara, tim darat juga masih melakukan pemadaman secara manual menggunakan alat gebyok. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia, selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Bagaimana hari ini? Apakah butuh amunisi baru? Berupa lagu-lagu yang lebih bikin semangat? Iya betul, saya yang muncul lagi. Untuk 3 jam selanjutnya kali ini di Stargate 2. Si asik. Yang punya jargonnya muncul nih. Ada Ayu Ting Ting dengan kamu-kamu-kamu sudah menyapa kita. Dan ingat ya, sampai jam 5 sore aja. Sekarang kita lanjut dulu dengan kolaborasi dari Dara Ayu, Bajul Danu, dan Pak Slamet dalam Tool China.

105,5 Star FM. Lagu lamanya Kus Plus dibawakan secara keroyokan oleh Dara Ayu, Bajul Danu, dan Pak Slamet. Judulnya Tul Jaina. Kalau generasi sekarang mungkin sudah gak terlalu ngerti lagunya ya. Tapi kalau untuk para kaum milenial, nah mungkin masih hafal dikit-dikit. Apalagi kalau para boomers pasti hafal banget, karena Kus Plus pada saat itu adalah salah satu band yang sangat populer di Indonesia. Bahkan ada yang bilang seandainya nih Kus Plus lahirnya di Eropa, bukan di Indonesia, maka popularitasnya bisa menyamai The Beatles. Baik warga Star, kita tinggalkan dulu Tul Jaina buat Anda yang mau bergabung siang hari ini sampai nanti sore. Bisa kirim pesan singkat melalui 081 83 1075.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: The hell.

105,5 Star FM. Ada sempat sebuah lelucon gitu di dunia maya. Orang timur itu biar lagunya makin naik harus duet sama orang Padang, orang Minang lebih tepatnya, sama suku Minang. Tapi memang gak tahu kenapa bahasa Indonesia Timur sama suku bahasa Minang gitu, kalau dipadukan dalam sebuah lagu ternyata jadi unik. Unik dan menarik. Bagi yang baru saja hadir, kolaborasi Faris Adam dan Diva Aurel dalam Body Pata-Pata. Selamat siang untuk yang sudah memberikan, untuk yang sudah mengirimkan komentarnya, baik itu lewat media sosial di Star 105.5 FM atau juga lewat WhatsApp 081-831-0755. Di sini saya mau menyapa Cak Kencur di Dawe Grati. Assalamualaikum, waalaikumsalam, menyapa Wong Dawe yang lagi mendengarkan Star FM. Buat yang baca, terima kasih. Ini requestnya dari Niken Salindri atau Ngamen 5. Selain Cak Kencur, saya juga ketemu dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang request lagu Kesucian Hati dari Anggun Pramudita. Diminta Pak Purmanam menyapa Mas Pri di Jatiroto, Om Yudi, Cak Kencur Dawe, Mas Adi, Mas Marcel, Furin juga, Cak Musrombo, Putune Mbah Man, Mama Arum, Bu Nini Situ Bondo, Mika juga Bu Sugeng dan semuanya saja. Happy weekend untuk Mbak Fira, sehat selalu bersama keluarga tercinta, amin. Ini sedang cuti kah Mbak? Ya, kebetulan Fira sedang cuti, Rani juga cuti. Kali ini kita dengarkan lagu dulu dari Anggun Pramudita, ada Kesucian Hati.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Iya, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2, Sik Asik.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: yummy.

0: Harga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Nggak Bu. Pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh...
5: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
5: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: In the hole.

105,5 Star FM. Buat yang tadi sudah pesen ngamen 5. Dari Enisa Gita kami hadirkan salah satu penyanyi yang juga mempopulerkan series ngamen ini. Ngamen tuh kalau gak salah udah sampai berapa ya? 20 apa 22 gitu. Kayak dari 20 sekian series itu, kenapa ngamennya gak selesai-selesai? Oke ya, sudah kami hadirkan buat yang tadi sudah request. Selamat mendengarkan. Apa kabar untuk Mas Frankie yang ada di Bangil. Request lagunya Laila Ayu featuring Irwan yang Mutiara. Mutiara adanya versi Nessa Amora aja ini. Mau kirim salam untuk Pak Asien, Ibu Susmia, Yudi, Mbak Angel, Ali Hussein, Nana Rebecca, Albi Faisal. Kemudian Felicia, Mas Iki, Mama Dian, Mas Pri, Mbak Gadis, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, semangat terus lanjut program Stargate 2 dan terima kasih sama-sama. Mas Franky, kalau misalnya mau ganti lagu, silakan. Dan juga saya ketemu dengan Om Yudi yang tadi request lagu Kertonyono Medot Janji, sudah kami hadirkan. Mama Lana, apa kabar? Requestnya ini Pacar 5 Langkah untuk Rohman, semangat buru cuan. Untuk Mbak Rani, sehat selalu dan lancarkan rezekinya, amin. Tapi ini yang siaran bukan Mbak Rani, bukan Mbak Fira, tapi Mbak Uzi Aulia. Halo juga untuk Mbak Safura yang minta lagu dari Kalia Siska, judulnya Mojang Priangan. Salam untuk Mbak Uzinya aja. Terima kasih. Nana Rebecca juga, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Uzi. Waalaikumsalam. Terus ceritanya nih Mbak, pokoknya strong banget aku hari ini. Requestnya lungo tanpa kabar. Waduh, itu jenengnya kabur Mbak. Salamnya buat warga Star dimanapun berada, selamat aktivitas. Untuk Mbak Uzi sehat selalu ya Mbak, semoga bahagia selalu dan dilimpahkan keberkahan rezeki, amin. Terima kasih banyak untuk Mbak Nana di Sidoarjo. Tapi sekarang kita dengarkan dulu ya satu lagu yang sempat ngehits beberapa waktu lalu dari Itaewon. Ada Pacar 5 Langkah.

105,5 Star FM dari Ice Wong dengan Pacar 5 Langkah. Kalau zaman sekarang masih adakah yang pacarnya 5 langkah sama tetangga sendiri? Tetangga kampung mungkin, tetangga rumah. Waduh. Berarti ini ya tinggalnya di perumahan yang padat penduduk gitu ya. Atau mungkin memang jaraknya emang deketan rumahnya. Tapi yang penting itu dibandingkan jaraknya, yang penting orangnya mah baik. Tapi kalau Anda baiknya itu suka ngajakin keponakan atau anak-anaknya beraktivitas dan berkegiatan seru, kayaknya wajib diajak ke event yang satu ini, namanya Lomba Mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097, di mana Star FM bersama dengan KFC menyelenggarakan Lomba Mewarnai. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Putra-putrinya bisa didaftarkan dengan kategori yang sesuai. Ada kategori A untuk usia 4-6 tahun dan kategori B usia 7-9 tahun. Dan nanti para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa juga seru-seruan untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi, buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau bisa juga hubungi Star FM di 081-83-107-55. Event ini didukung oleh KFC Jagonya Ayam, Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, Parash, dan Red Cafe. Sampai jumpa di hari lomba. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Kalia Siska, Mojang Priangan.

0: Keluarga Star, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Lagu dari Ilux baru saja hadir dengan Lungo Tanpa Kabar. Lagu yang ditunggu sama Mbak Nana. Selamat sore dan selamat mendengarkan lagunya sudah kami hadirkan. Salamnya untuk warga Star dimanapun berada. Selamat beraktivitas katanya. Sekarang saya sapa dulu yang sudah komen di media sosial kami di Star 105.5 FM. Ada Om Yudi, selamat sore, tadi lagunya sudah hadir ya Om, Kertonyono Medot Janji. Kemudian ada Mas Marcel yang request lagu Damar Opo Lilin. Versinya terserah ya ini, terima kasih sudah bergabung dengan kami di Star Gate 2 sore hari ini. Dan tentunya warga Star, jangan lupa apapun kegiatan Anda untuk selalu bawa minyak gosok cap tunggal. Mau itu mau bepergian, atau mungkin bekerja, bahkan berolahraga. Jangan salah, olahraga itu memang baik untuk kesehatan dan bisa bikin suasana hati bagus. Tapi biasanya habis olahraga kan lumayan menguras tenaga badan pegel-pegel ya. Biar pegel-pegelnya cepat hilang. Habis olahraga bisa pijet dulu pakai minyak gosok cap tunggal. Dipijet pelan-pelan aja, jangan brutal ya. Karena minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan alami, jadi cocok dipakai setelah olahraga. Dan Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa beli ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, kemudian Apotek Sehat Jaya dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia. Kami hadirkan lagu berikutnya dari Vita Alfia, ada Damar Opo Lilin.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Stargate in the hole.

105,5 Star FM dari Reza Zakaria dengan pujaan satu lagu yang rilis tahun 2020 silam, cukup lama, kurang lebih 6 tahun yang lalu, Warga Star. Dan selamat sore untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Apa kabar untuk Mas Franky? Lagunya Siti Liza sebagai penggantinya tadi sudah hadir ya. Cintamu Istimewa, Cintaku Istimewa yang benar itu judulnya. Ada Bams dari Sidoarjo yang request lagu dari Fitri Tamara judulnya Adam Hawa. Atau Suryana featuring Wandra yang Ojo Salah Tombo. Salamnya untuk Bu Safuro, Tante Sandra, Bu Ani, Reni, Nana Rebecca, dan Sela. Terima kasih sama-sama. Jangan sampai lupa Warga Star. Untuk yang anak-anaknya usia TK atau SD dan kepingin belajar langsung tentang broadcast atau kepenyiaran, sekarang bisa belajar langsung di Radio Star FM. Memang radio itu kan mengikuti perkembangan zaman, harus ada aja inovasinya. Termasuk Radio Star FM yang salah satunya adalah dengan membuka studio sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jadi para murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar langsung tentang kepenyiaran di Radio Star FM lewat program Star Kids. Jadi gak cuma tentang siaran ya, tapi juga belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, belajar cara bicara yang baik dan menyenangkan lewat public speaking. Terus bisa ngerasain tur radio dan yang pastinya ngerasain juga siaran di Radio Star FM. Untuk memiliki pengalaman belajar langsung di studio, hanya Rp10.000 per siswa untuk biayanya ya. Jadi sekolah putra-putri Anda sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi langsung Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa lihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Kali ini kami lanjut dengan lagu dari Reina Morena dan Rico Ria, ada Runtah.

FM, kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita ada Ndar Boy Gang. Tahun 2024 lalu, Ndar Boy Gang merilis lagu judulnya Bajirut. Jadi Bajirut, di dalam Bajirut ini Ndar Boy Gang berbagi cerita jujur dan relatable atau kayak yang nyambung gitu ya, tentang perasaan emosional yang mengekspresikan rasa sakit dan kesadaran bahwa dirinya sudah digantikan oleh orang lain. Dan seperti biasa, liriknya ditulis dalam bahasa Jawa menggunakan lirik-lirik yang khasnya Ndar Boy Gang. Dan ini adalah ekspresi dalam bahasa Jawa yang diungkapkan saat mereka mengalami, ya bisa dibilang ketidakberuntungan gitu. Video klip dari Bajirut sendiri disutradarai oleh Mas Jaya dan direkam di Mabes Balker Musik di Bantul, Yogyakarta. Dengan perpaduan dangdut Jawa tradisional dan pengaruh dangdut Jawa Timur. Kombinasi ini menghasilkan suara baru yang segar, menunjukkan gaya khas Ndar Boy Gang yang menggabungkan elemen musik daerah dengan nuansa pop kontemporer. Kita dengarkan lagunya langsung dari Ndar Boy Gang.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju.
5: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Radio 5.5 Star FM, the real music.
11: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Yang tadi request lagu Adam dan Hawa. Lagu ini sebenarnya dipopulerkan oleh Armada sebelumnya, warga Star. Kemudian di tahun 2018 direkam kembali oleh Fitri Tamara dalam format musik dangdut. Jadi selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request. Dan jangan lupa Anda bisa mendengarkan juga siaran kami melalui streaming online. Salah satunya lewat aplikasi Radio Box. Kalau belum punya bisa download dulu di Play Store. Kalau sudah punya, diinstal dulu di HP-nya. Kalau sudah diinstal, nah baru deh cari Radio Star FM, Star 105.5 FM. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun, selama jam mengudaranya Star FM dan selama ada kuota. Karena kan emang radio sekarang cara mendengarkannya gak cuma lewat radio biasa, bisa lewat streaming online. Kalau pas lagi live bisa juga dilihat lewat live. Atau bisa juga dengerin lewat handphone, lewat aplikasi gitu kan. Dan sekarang adalah salah satu lagu yang semakin mendongkrak popularitas genre hipdut yang sekarang ini lagi diminati anak-anak muda. Dari Naikila, bisa dibilang kayak dia ini ikonnya hipdut. Kami hadirkan MMG, apa tuh? My Mind Gue.

105,5 Star FM. Kalau saya boleh bilang sih ya, ini penyanyi dangdut yang sukses dengan brandingnya, dengan sosoknya yang kemudian menjadi ikon. Jadi Nasar ini biar kata biasanya itu kayak penyanyi dangdut itu selalu dianggap dari segi performance ya gak ada yang istimewa, begitu aja, sama aja vokal apalagi. Tapi kalau Nasar, dia tuh benar-benar vokal itu mateng, khas, dan juga dari segi penampilan di panggung dia juga sangat-sangat total. Bayangin nyanyi sambil naik-naik ke tiang panggungnya, habis itu jogetnya juga yang bukan yang gimana-gimana, tapi tetap heboh gitu, dan bikin para penontonnya ikut terbawa suasana, ikut bergembira juga. Tapi ketika suatu hari Nasar ini kayak digandeng salah satu komposer terkenal untuk kayak konser, bukan konser ya, tapi kayak ngisi menjadi salah satu vokal tamu di konsernya gitu, dan dia itu benar-benar bisa juga menyesuaikan acara di mana dia tampil. Dan yang sekarang lagi trending itu Warga Star, konser pertamanya King Nasar. Yang ternyata itu malah bikin para penggemar konser di negara ini benar-benar antusias. Bahkan yang gak disangka-sangka, tiket konsernya itu sold out atau terjual habis dalam waktu yang cukup singkat. Dan ini bikin para penggemar itu minta supaya King Nasar tambah hari konser. Kalau perlu gak apa-apa deh gak nambah hari konser. Gimana kalau venue-nya atau tempat konsernya dipindah aja ke GBK yang lebih gede, yang lebih luas, biar makin heboh gitu. Tapi ini emang menarik karena biasanya itu kan yang antusias, apa, konser yang sangat antusias disambut itu kan konser dari penyanyi atau band luar negeri ya. Ini ternyata musisi lokal juga nggak kalah besar antusiasme dari para penggemarnya. Gak sabar untuk nunggu seperti apa nanti penampilan King Nasar di konser perdananya, karena temanya nanti adalah hutan rimba. Waduh, takutnya nanti tiba-tiba menghadirkan ada singa, ada jerapah gitu ya di atas panggung. Walaupun unik tapi kok agak ngeri juga gitu, bayangin ya. Gak temanya doang yang kayak jungle atau hutan rimba gitu, Warga Star. Kita tinggalkan dulu King Nasar. Kali ini kami hadirkan lagu dari Bella Nova, ada Selir Hati.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat

0: dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
1: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
1: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Stargate in the home.

105,5 Star FM. Chika Senas hadir dengan Linting Daun. Jangan salah sangka dulu. Ini di lagu ini kayak ngasih tahu efek buruknya ketika kita mengkonsumsi narkoba. Kayak mungkin kelihatan keren, kelihatan wow, tapi sebenarnya itu malah kita seperti meracuni tubuh kita pelan-pelan. Dan buat lepas dari ketergantungan obat-obatan terlarang itu susahnya minta ampun. Jadi jangan pernah kepikiran deh, sekalipun gitu ya, untuk mendekati yang namanya narkoba. No-no ya. Mendingan temenin keponakannya atau anaknya atau adiknya untuk ikut lomba mewarnai aja, warga Star. Karena Star FM dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1997. Benar, 1997 mengadakan lomba mewarnai bersama KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Ada dua kategori yang bisa dipilih. Kategori A untuk usia 4-6 tahun dan kategori B untuk usia 7-9 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari. Terus juga bisa siaran di radio Star FM. Pokoknya seru-seruan juga untuk orang tua dan pendampingnya karena full door prize. Kalau mau ikutan buruan daftar sekarang deh karena kuota terbatas. Dan untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau bisa chat WhatsApp ke Radio Star FM di 081-83-10755. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 18 September, jadi mending daftar dari sekarang deh warga Star, biar nggak ketinggalan. Event ini didukung oleh KFC Jagonya Ayam, Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, Faras, dan Red Cafe. Kali ini kami lanjut dengan lagu dari Desi Tata, ada Mendung Tanpo Udan.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
6: Iya dong.
5: Biar kekinian.
6: Gimana? Keren, kan?
5: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
6: Hah? Masa gini aja ditilang?
5: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
6: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
5: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
7: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
8: Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM Nurbayan yang berkolaborasi dengan Iva Lola dalam Ojo Kuatir. Penulis lagu yang satu ini, lagu-lagunya sudah banyak sekali yang viral dan terkenal warga Star, dan beberapa kali juga meraih penghargaan sebagai penulis lagu terbaik dalam ajang penghargaan khusus musik dangdut. Nah, kali ini untuk menggantikan Iva Lola dan Nurbayan dalam Ojo Kuatir, kami hadirkan lagu berikutnya dari Tenitep, ada Legit.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Mati gayanya Lesti membawa kita ke penghujung program Stargate 2. Dan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung sejak siang tadi. Setelah ini jangan pindah frekuensi karena akan hadir selanjutnya Radioaktif. Kalau gitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat sore dan selamat menyambut malam minggu. Sebagai penutup kami hadirkan kolaborasi Akbar Charlie dan Ningsih dalam Astaga Bercanda.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Banyak yang bilang jika Abizar Al-Ghifari meneruskan jejak sang ayah, mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari di dunia hiburan. Debut aktingnya bisa kita lihat dalam film Hijrah Cinta, di mana dia memerankan masa kecil sang ayah, mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sementara debutnya sebagai pemeran utama adalah saat memerankan Roy dalam film Balada Si Roy, yang diangkat dari novel terkenal karya penulis Golagong. Selain film, Abizar menunjukkan kebolehan aktingnya dalam serial web hingga film pendek. Dia juga pernah terlibat dalam film luar negeri, yaitu sebagai figuran hantu Indonesia dalam horor komedi Thailand, 404 Run Run Run. Abizar juga aktif di dunia musik dengan merilis beberapa single hingga album penuh.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh Cuka Apple Tahesa, Cuka

5.5 Star FM. Kemari harimu, cerahkan duniamu. Masuk di akhir pekan, kali ini hari yang ke-5 di bulan September 2026. 5 sore sampai dengan 7 malam, saatnya Radioactive suarakan kembali dari Tanamor Bising yang bakal jadi teman akhir pekan warga Star. Diawali dengan kemunculan The Rasmus featuring Nico Wilhelm dari Blind Channel lewat Great These Days. Siap dihadirkan ke tengah-tengah warga Star kembali Radioactive dan saya Unifel. 2x60 menit bakal penuh dengan deretan mor-mor bernuansa modern rock and new metal. Segera kita sambung dari The Rasmus. Saya pajang di urutan kedua ada Bloody Wood lewat New Delhi.

0: आजा करन, हो गया रिकॉर्ड।
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Permisi, Pak Jono.
7: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
6: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
7: Siap, Bu. Monggo.
6: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
7: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
6: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
7: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
6: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
7: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
6: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
7: Alah, kok malah nambah, Bu.
8: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Tangerang.
9: Hey, when you're active,

105,5 Star FM tampil di urutan ketiga. Saya munculkan sebuah nomor yang merupakan hasil kolaborasi antara grup Kawaii Metal asal Jepang Baby Metal dengan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat Poppy. Nomor ini sendiri sudah dirilis sejak 4 April 2025 silam yang menjadi bagian dari album Metal 4. Awal dari kerja bareng Baby Metal bersama Poppy ini, awalnya berencana bekerja sama dengan produser Jordan Fish yang jebolan Bring Me The Horizon untuk mengkarya lagu yang bernuansa sequel dari lagu populer Kingslayer. Nah, ketika proses produksi, Jordan Fish ini punya usul kalau mereka itu disarankan memasukkan teriakan khas dari Poppy ke dalam lagu mereka. Dan rupanya ide ini langsung disukai oleh Baby Metal. Dan akhirnya terwujudlah proyek kolaborasi ini. Poppy juga sempat ungkap ya, kalau dia sudah lama menjadi fans berat dari Baby Metal. Dia bahkan pernah menulis frasa bahasa Jepang Kimi ni Todoke di jurnalnya bertahun-tahun sebelum kolaborasi ini terjadi. Yang kemudian dia hidupkan kembali untuk tema lagu ini sebagai simbol transfer kekuatan antar seniman. Ya, sudah kita simak satu nomor bertajuk From Me to You. Sekali lagi kolaborasi antara Baby Metal bersama Poppy. Track ketiga yang sudah jadi awal kebersamaan kita di program Radioactive sudah geser kita juga 20 menit dari 5 sore waktu Star FM. Warga Star yang ingin join, seperti biasa program ini juga menampung data nomor-nomor pilihan dari warga Star yang bisa diajukan lewat akses gabung di WA 0818310755. Selain juga bisa lewat sosial media kami di Facebook ya. Postingan paling anyarnya sudah bisa dicek dan ditemukan. Untuk request selanjut tulis di kolom komentar. Langsung saja ke request yang pertama di WA. Ada Tom Minse yang dari kawasan Sidoarjo yang paling rajin kalau program Radioactive gabungnya gitu ya. Sore hari ini rupanya pengen dengar Mercy Drive dalam track mereka Burn In My Life. Ada juga Kula Laban yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo yang menantikan The Cranberries dalam track kondangnya Zombie. Halo juga Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil. Sudah join juga hadirkan Korn dalam Shake the Earth. Sapa Robert Cavalera, kemudian ada juga Bams, Arfi, Ayub, Anwara Eko, Rohim, Toto Blendrang, Nana Rebeka, Tumiar Adiwati, kemudian ada juga

Fajar Kusuma, Putri Nur Karisma dan semuanya saja. Selamat menyambut akhir pekan begitu ya. Semoga selalu happy. Ini dulu beberapa tampilan yang sudah dihadirkan yang bakal saya persiapkan. Jadi kita langsung beranjak saja dari Baby Metal ke Mercy Drive, Burn in My Life.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 83.

artinya? Apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan sukarela maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan bahwa orang yang mencari selain agama Islam dan beramal dengannya, maka perbuatannya itu tertolak sehingga ia tidak lagi memiliki ajaran ketika kembali kepadanya. Barang siapa yang tidak membutuhkan dan membencinya, maka kemanakah ia akan pergi? Kepada penyembah pohon, batu atau api, atau kepada penyembah terhadap rahib, pendeta ataukah salib, atau kepada peniadaan rob alam semesta, atau kepada agama-agama yang batil yang merupakan wahyu dari setan? Mereka semua di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.

Rosimak Mariba Star FM. Kemunculan Drowning Pool dalam sebuah nomor yang sudah begitu kita kerabi bersama, ya. Sebuah nomor lama di rilis tahun 2001 lalu bertajuk Baris. Melanjut ke jalan bareng kita di program Radioaktif, dan ini merupakan satu nomor yang sempat juga diharapkan kehadirannya oleh Petruk John yang bergabung lewat jalur sosial media kami di Facebook, ya. Hey, katanya nomor ini buat para penggemar WWE, ECW, juga TNA. Salam damai aja. Kemudian Tony Azura sudah join juga untuk set to fail-nya Lamb of God buat bisa muncul di Radioaktif. Sementara Toto Blendrang menghadirkan Who Best Tank dengan track mereka apapun. Halo juga untuk warga Star yang sudah gabung kembali lewat WA gitu, ya. Ada Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto yang menantikan Pierce the Veil dalam Bulls in the Bronx. Agus Valian munculkan Push It-nya Static X. Ada Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin. Lagu baru dari Bring Me the Horizon, The Humanized tajuknya. Atau boleh juga Evanescen yang Tell Me You've Had Enough. Atau Man With a Mission dalam One, gitu, ya. Jadi terima kasih Rohim. Ini dulu, nanti dilanjut lagi. Sekarang kita langsung beralih saja dari Drowning Pool ke Lamb.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Bang,
1: sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Hey, when you're active, continue.

Terima kembali Master FM. Yang baru saja hadir adalah Pierce the Veil dalam Pulse in the Bronx, penuhi permintaan dari Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Sementara juga sekalian konfirmasi untuk Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil, track baru dari Korn, Shake the Earth, rupanya belum tersedia ya di Disco 3 kami. Jadi untuk sementara masih belum bisa dihadirkan. Baik, warga Star, kini bakal saya infokan dulu untuk Anda, jangan sampai terlewat untuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bareng Star FM dan KFC ya, di mana temanya adalah Warnai Pasuruan bareng Star FM. Minggu 20 September yang akan datang dari jam 7 pagi sampai dengan rampung. Nah, Anda bisa ikutkan putra-putri Anda dalam dua kategori usia gitu ya. Jadi tinggal dicocokkan saja, ada kategori A dari usia 4 sampai dengan 6 tahun, sementara kategori B-nya dari usia 7 hingga 9 tahun. Para pemenang lomba mewarnai ini nanti bakal berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, ada juga voucher Taman Safari dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bakal seru-seruan, termasuk juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena acara ini bakal full door prize. Ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran, segera hubungi Kavira di 085-735-460-266 atau lewat WA Star FM di 081-83-10755. Event ini didukung oleh KFC, Jagonya Ayam, Taman Safari Indonesia 2 Brigen, Satlantas Polres Pasuruan, Faras, dan Red Cafe. Baik, kini kita bakal jeda dulu. Pas di kurang lebih separuh dari kebersamaan kita 2 jam, kini kita berada di pertengahan atau tepatnya jam 6 lebih 6 menit gitu ya. Kita jeda dulu Radio Aktif dan saya ajak Anda untuk masuk ke segmen Star of the Month. Di segmen ini Anda bakal ketemu dengan Darboy Gang yang jadi bintang bulan September ini. Pada 29 hingga 30 Agustus kemarin, Darboy Gang ini masuk dalam Line Up Asian Festival 2026. Pergelaran musik terbesar di Asia Tenggara ini mengumumkan daftar penampil gelombang pertama. Deretan nama yang diumumkan pada fase awal ini mencakup talenta-talenta dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, sampai dengan Prancis. Co-founder Asian Festival David Chow mengungkap total 22 musisi dari berbagai genre dan tampil di Jimbaran Hub Bali. Sebagai tuan rumah, Indonesia mendominasi daftar penampil dengan genre beragam. Darboy Gang terpilih dan berbagi panggung dengan musisi seperti Bahasa Jan, LOR, Noni, hingga kelompok jazz rock MT. Proses kurasi para penampil tidak hanya mempertimbangkan popularitas, tapi juga kualitas pertunjukan langsung. Sekarang kita simak Darboy Gang bersama GNTZ and Bachil dalam Bapak Hip Hop.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Permisi, Pak Jono.
6: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
5: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
6: Siap, Bu. Monggo.
5: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
6: Merek lain.

0: Beras, bubuk kering, snack anak-anak.
1: Alah, kok malah nambah, Bu?
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
0: Pagi, Anton.
1: Pagi, Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Hey, when you're active, haunting you.

105 kembali Star FM, sebuah nomor baru dari Evanescence. Baru saja kita dengar. Jadi mereka selain merilis singlenya juga menghadirkan video musiknya. Lagu ini bertajuk Tell Me When You're High Enough. Terambil dari album baru Evanescence yang bertajuk Sanctuary yang dirilis dini hari tadi, 5 September gitu ya. Jam 00.45. Jadi pas dini hari masih tidur semua. Albumnya atau video single ini beredar, atau albumnya gitu ya. Video musiknya sendiri disutradarai oleh Eric Richter. Dan videonya banyak menampilkan cuplikan konser dari tour Evanescence di kawasan Amerika Utara. Tahun ini juga menyuguhkan konten yang kian meningkatkan antusiasme untuk konser tunggal mereka di Jepang pada bulan Desember yang akan datang. Nah, selain itu Evanescence juga akan memulai tour di kawasan Eropa, di mana mereka mengawalinya dari kawasan Leeds, Inggris pada 8 September. Konser tunggal mereka yang telah dinanti-nantikan di Jepang itu akan digelar pada 1 dan 2 Desember di SGC Hall Ariake, pada juga 4 Desember di ZEP Osaka Bayside. Album baru Sanctuary sendiri merupakan album studio ke-6 bagi Evanescence ya, diproduseri oleh Zach Kervini, Jordan Face, juga Nix Raskulinex. Sementara bicara soal lagu Tell Me When You're Happy Enough, ini merupakan sebuah nomor untuk siapapun yang merasa lelah diatur dan dimanipulasi ya. Liriknya membahas tentang perlawanan, keluar dari hubungan yang tidak sehat, serta mempertanyakan seberapa banyak pengorbanan yang harus dilakukan demi bertahan pada jalan yang salah. Menampilkan pesan tentang momen kebangkitan dan keberanian untuk melawan kendali orang lain. Okay, Tell Me When You've Had Enough. Sudah kita simak. Saya balik lagi ke Facebook. Nah, ini ada Satria Putra yang rupanya juga menghadirkan nama Korn dalam Right Now. Mungkin bisa mewakili juga Mas Frankie karena lagu baru mereka masih belum tersedia. Lagu lawasnya sempat direquest oleh Satria Putra, nanti bisa disimak bersama gitu ya. Halo juga untuk Camang Mustika, sudah merapat gabung dari kawasan Gianyar, Bali. Selamat merapat dan menikmati. Ada yang punya nama akun Intro Sablon dari kawasan Segoro Puro, Rejoso. Inginkan simak Bad Omens featuring Poppy dalam VAN. Bapak John Sablang memutuskan untuk menyimak saja. Halo juga untuk Roman Mulia Warman, God Forbid, jadi request untuk To The Fallen Hero. Putri Harisma Wijayanti menunggu Payable On Death dalam track lawasnya Boom. Ya, sekalian saya tuntaskan saja, ketemu dengan warga Star yang sudah bergabung gitu ya. Ada Albi Faisal yang sudah kirimkan WA dari kawasan Biung, Surabaya. Mau dengar August Burns Red dalam Ghost. Selanjutnya ada siapa ini ya? Gak ada namanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Disturb dengan Inside the Fire. Kemudian ada juga Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Mau dengar Linkin Park dalam track lawas Scrolling. Semuanya sudah terbaca, tinggal beberapa nomor yang bisa saya hadirkan di sisa waktu yang ada, yang tinggal kurang lebih berapa menit ya? Sekitar 34 menitan ke depan. Semoga banyak yang bisa saya munculkan. Baik, kini kata bakal beranjak ke satu nomor baru lainnya dari Evanescence. Kali ini kita bakal simak satu muatan lagu dari single anyar Hubastank yang dirilis pada pertengahan Juni 2026 kemarin. Judulnya adalah How Do You Sleep. Lagu baru ini saya hadirkan untuk Toto Blendrang yang tadi sempat pengen dengar Hubastank dengan track apapun. Saya langsung hadirkan yang paling anyar dari mereka.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Hey, hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408999 kode area 0341 untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Dan jika Anda berada di Surabaya dan sekitarnya, telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi website Dinet di www.dinetprovider.id, ikuti update terkininya via Instagram, dan like fanpage Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hey, when you're active, continue.

Lipang kembali Mas Tore FM, teman harimu cerahkan duniamu. Rupanya usai kehadiran August Burns Red dalam Ghost, waktu yang tersedia untuk Radioaktif munculkan deretan nomor modern rock and new metal. Waktunya sudah mulai habis dan menyisakan satu kesempatan band yang bakal menutup jumpa kita di hari ini. Dan seperti biasa, kita bakal terus lanjut ya di program berikutnya. Ada program Rockstars dengan durasi yang lebih panjang 3 kali 60 menit yang bisa Anda ikuti selanjutnya masih bareng saya. Ini saya Yudi Farel bakal segera menutup Radioaktif dengan track pungkasan dari God Forbid to the Fallen Heroes.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Mana yang lebih Anda suka, cewek seksi atau menyenangkan? Kalau pertanyaan ini ditujukan pada Taylor Swift, dia bakal dengan lantang memilih opsi kedua. Apa alasannya? Swift mengaku tidak peduli jika orang-orang menilai dirinya lebih peduli dengan kepribadian dibanding penampilan. Menurutnya, itu semua wajar terjadi pada dirinya dan orang lain. Swift memang tergolong sebagai penyanyi yang paling jarang pamer tubuh, baik di panggung maupun video klip. Dia lebih suka berpakaian rapi, santun tanpa menonjolkan keseksiannya. Terbukti memang, dia masih konsisten menjalaninya sampai saat ini.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh Cuka Apple Tahesa,

terima kembali Master FM, teman harimu cerahkan duniamu. Kini segera kita lanjut saja kebersamaan kita yang sudah terjalin sepanjang 2 jam di program Radio Aktif. Lanjut ke 3 jam berikutnya, 7 sampai dengan 10 malam di program Rockstar. Tentu saja masih di kalender yang kelima di bulan September 2026. Oke, dan masih bareng saya Judy Fral. Saya sudah hadirkan Aryan dengan satu nomor mereka di tahun ini, sebuah single anyar bertajuk Into the Fire yang saya jadikan pembuka sekaligus juga awal dari kebersamaan kita sepanjang total 3 jam sampai dengan 10 malam nanti ya. Tentu saja tampilan awal dari Aryan bakal memicu munculnya band-band metal lainnya dengan beragam varian sampai dengan program ini rampung di titik menit terakhirnya. Segera saya hadirkan saja tampilan gebrakan berikutnya dari Aryan. Kali ini ada John Shaffer's Sons of Liberty. Sebuah band project dari John Shaffer bernama Sons of Liberty yang sempat juga meramaikan pasar musik dunia, tepatnya di jalur musik bisik, dengan rilisan mereka yang bertajuk Molon Lee.

0: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya.

nomor pembuka ketiga, saya hadirkan sebuah track anyar dari band asal Swedia yang punya nama Metalite, di mana mereka balik dengan babak yang paling ambisius dan bernuansa sinematik, yakni Discovery, yang dijadwalkan rilis pada 25 September 2026 yang akan datang lewat Perception, sebuah divisi dari Raining Phoenix Music. Album mendatang ini menampilkan band yang membawa visi futuristik mereka melampaui batas-batas sebelumnya ya. Menyusul kesuksesan single Our Time Has Come, juga Star Child, Metalite kini mengungkap detail tentang lengkap album baru mereka bersama dengan peluncuran single paling baru In Case of Emergency. Gitaris, produser, penulis lagu sekaligus pendiri dari band yakni Edwin Premberg berkomentar, In Case of Emergency sendiri merupakan lagu yang begitu bertenaga, didorong oleh ritme berat dan permainan gitar yang chugging, masif gitu ya. Sementara proses mixing dan mastering dari album ini digarap oleh produser ternama asal Denmark yakni Jacob Hansen. Album Discovery membawa visi futuristik Metalite ke tingkat yang lebih jauh dari sebelumnya. Lewat 12 nomor yang dinamis, album ini mengeksplorasi tema evolusi manusia, teknologi, kelangsungan hidup, pembebasan dan harapan dalam semesta yang dibentuk oleh realitas digital serta penjelajahan kosmik di tahun 2058. 3 tahun setelah umat manusia meninggalkan bumi yang sedang runtuh demi mencari awal yang baru. Oke, sementara yang baru saja kita simak itu merupakan single paling baru mereka yang berjudul The Metal Elite. Dirilisnya itu kemarin 4 September 2026. Nomor ini sendiri dirilis bersama dengan video visualizer-nya resmi melalui label Perception. Menurut sang gitaris sekaligus pendiri band, yakni Edwin Premberg, lagu ini didedikasikan untuk para penggemar metal dan atmosfer pertunjukan live, di mana isinya menceritakan tentang energi mentah saat berdiri di atas panggung, memberikan segalanya tanpa menahan diri, serta ikatan kuat antara band dan para penonton, gitu ya. Oke, itu dia nomor baru dari Metalite yang jadi bagian dari muatan album paling baru mereka, Discovery. Baik, seperti biasa program ini juga menampung nomor-nomor metal pilihan dari warga Star. Silahkan diserbu. Akses WA kami di 0818310755 atau juga lewat sosial media kami di Facebook ya. Cek postingan terbarunya. Setelah itu silahkan dilanjut tulis di kolom komentar untuk requestnya. Dan saya bakal segera langsung ketemu dengan GG yang ada di Malang, yang salah satu requestnya adalah nomor barusan gitu ya, dari Metalite, The Metal Elite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ketemu dengan Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo, yang menghadirkan satu tampilan anyar Behemoth begitu ya. Ada Cradle of Filth, ada juga Dream Theater. Oke, terima kasih Rohim. Berikutnya ada Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, yang memunculkan nama Symphony of Heaven dalam The Ballad of Nicholas Ferrell. Terus ada juga Anwar Eko yang lebih menunggu Cannibal Corpse dalam From Skin to Liquid. Disapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Riti, kemudian Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, juga Bapak Eko Metu gitu ya. Bapak Eko Metu juga sudah menyatu di sini, hadirkan sound metal horek gitu ya, dari Flood Semen Jetsam, judulnya adalah Absolution, buat sedulur metal Salawasi, Robert Cavalera, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Tom Bonati, Rohim, Anwar Eko, Wak Riti, John Sableng, Chris Wesley, Hendrik Beat, Putri Karisma, juga Ayub Malmsteen. Oke, sementara itu dulu ya. Nanti dijumpai juga untuk yang sudah mulai tuliskan komentar di Facebook. Sekarang saya langsung lepas dulu.
Dream Theater dalam The Root of All Evil.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105 kembali Master FM. Lanjut satu nomor anyar juga baru saja kita simak. Kali ini dari sebuah track epic berdurasi 6,5 menit begitu ya. Bergenre melodic black and death metal dari band independen bernama Symphony of Heaven yang dirilis pada 4 September 2026 kemarin. Tajuknya adalah The Ballad of Nikolaus Forel. Nomor ini sendiri itu mendalami narasi tentang The Ordo Aurum, sebuah tatanan fiktif yang menjadi benang merah dalam alur cerita karya-karya Symphony of Heaven sebelumnya. Fokus lagu mengisahkan Grandmaster Nikolaus Forel. Kisahnya digambarkan sebagai legenda lama di kalangan internal Ordo tersebut yang akhirnya diungkap kepada dunia luar. Ini menjadi satu track yang dipilih oleh Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto gitu ya. Oke, terima kasih Mas Pri sudah meramaikan dengan nomor pilihannya di program Rockstars. Sekarang waktunya saya cek dulu yang ada di sosial media kami di Facebook. Sudah apa, siapa saja yang sudah menyatu lewat Facebook ini. Baik, rupanya ada Dian Krieg yang memesan satu nomor instrumental dari band progresif Death asal Andorra. Nama mereka adalah Persephone dengan Consciousness Part 2, A Path to Enlightenment. Baik, selanjutnya ada Hendrik Beat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hatlom, di request dengan single baru The Blooming Sun atau track lainnya Negentropy. Toto Blenderang juga sudah merapat dari kawasan Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rupanya kembali menghadirkan Motorhead dengan karya mereka apapun. Disapa Arfi, Anwar Eko, Marcel, Chris Fislik, Wawawawa, Arsyad Syarawi, Tony Azura, Mas Franky, Robert Cavalera, John Sablem juga Wak Rite. Selanjutnya ada Marcel yang memunculkan nama Gergasm dalam Morbid Overgrowth. Thank juga untuk Johnny Petrucci yang memunculkan nama Yapetus dalam The Mother Void. Thank juga untuk Ayu Momsting yang juga menyatu via Facebook untuk satu sajian lokal, tepatnya dari Inner Beauty dengan tajuk Jiwa Yang Suci. Yang jelas kita sampai di menit yang ke-51 saat sekarang. Kita bakal sambung Symphony of Heaven dengan satu nomor anyar lainnya dari band thrash metal kawakan Flotsam and Jetsam dalam Absolute.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare.

105 kembali Master FM. Ini dia satu nomor baru yang jadi nomor jago, Hendrik Beat gitu ya. Datangnya dari band yang punya nama Hot Club, band asal Kanada, di mana mereka memang baru saja mengumumkan perilisan lagu baru yang baru saja kita simak, The Blooming Sun, di mana nomor ini sendiri menjadi bagian dari muatan album paling baru mereka yang bertajuk Immanence, yang bakal rilis nanti 15 Oktober 2026 lewat platform Melody. Sebelum perilisan secara penuh album baru mereka ini, mereka juga telah meluncurkan single utama berjudul When Nothing Persists sebagai gambaran awal dari materi anyar mereka ini. Sementara album Immanence secara umum mengangkat konsep eksistensi, mulai dari terciptanya kesadaran sampai hilangnya eksistensi itu sendiri. Oke, kita bakal lanjut saja kebersamaan kita di program Rockstars. Saya balik lagi ke WA dan kembali jumpa Ayu Momsting yang ada di Jombang. Sekalian juga saya sudah cek inner beauty dengan jiwa yang suci, rupanya juga belum melengkapi diskotika kami, jadi belum bisa dihadirkan. Selanjutnya, masih di Jombang, ada Agus Valian yang memunculkan Therian dalam Son of the State, mungkin Son of the Slaves of Time gitu ya. Oke, terima kasih. Berikutnya giliran saya jumpa Sony yang ada di kawasan Sidoarjo yang memunculkan NC Verum dalam The Defense of the Shampoo. Baik, nanti juga bakal saya lacak dulu, semoga sudah tersedia materinya. Dari Sony yang ada di kawasan Sidoarjo, saya juga masih tengah berada di Sidoarjo karena selanjutnya saya ketemu dengan Kula Laban yang ada di kawasan Gedangan. Kula Laban menghadirkan tampilan dari Death atau Carcass dalam Corporal Jigsaw Quandary. Satu lagi dari Kula Laban, saya masih berkutat di Sidoarjo karena giliran sekarang ketemu dengan Pendik Nuklir yang juga ada di Gedangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya lagi kangen Pendik Nuklir dengan track lawas Stratovarius Black Diamond. Baik, sekarang kita lanjut saja. Usai Hatlem, kali ini giliran Marcel ketemu dengan track yang dipilihnya dari Gorgasm, Morbid Overgrowth.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Manda.
1: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
2: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
1: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silo banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
2: Hah? Masa gini aja ditilang?
1: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
2: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
1: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
3: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

terima kembali Mas Tarafam. Lanjut kebersamaan kita dengan menyimak salah satu tampilan dari formasi Metallica yang di cover oleh Motorhead. Nah, nomor ini pertama kali direkam pada tahun 1998, di mana awalnya itu dibuat untuk album kompilasi ECW atau Extreme Music Championship Wrestling dan sempat masuk di nominasi Grammy Award. Lemmy Kilmister, pentolan dari formasi Motorhead ini merekamnya di Los Angeles bareng band asal California bernama Zebrahead. Ali Tabatabi dari Zebrahead menceritakan kalau ketika itu Lemmy adalah salah satu personel Motorhead yang berada di Los Angeles. Setelah proses rekaman rampung, Lemmy sangat menyukai hasilnya sehingga dia bahkan tidak merekam ulang bagian bassnya dan langsung bernyanyi di atas track yang ada. Selama bertahun-tahun, lagu cover ini cukup tersembunyi dan langka karena hanya tersedia di dalam CD kompilasi ECW itu serta sulit ditemukan di platform lain. Antara Motorhead dan Metallica memang punya hubungan persahabatan yang sangat kuat semasa hidup Lemmy ya. Metallica bahkan pernah berdandan ala Lemmy dan tampil di pesta ulang tahun ke-50 Lemmy pada tahun 1995 dengan nama panggung The Lemmys. Motorhead sendiri pernah memenangkan Grammy Award di tahun 2004 berkat lagu cover Metallica berjudul Whiplash. Sebagai bentuk penghormatan, Metallica juga mendedikasikan lagu Murder One, nama amplifier ikonik Lemmy, di album Hardwired to Self-Destruct untuk Lemmy. Tepat pada perayaan Motorhead Day, 8 Mei 2023 lalu, manajemen merilis ulang cover Enter Sandman ini secara resmi ke semua platform musik digital ya untuk pertama kalinya. Perilisannya juga disertai dengan peluncuran vinyl 7 inci edisi terbatas dengan ukiran logo maskot mereka. Bersamaan dengan itu, dirilis pula sebuah video musik animasi garapan Mulberry Creative yang menceritakan petualangan kelam seorang anak dalam mimpi buruk yang diselamatkan oleh kekuatan sang Warpig. Ya, itu dia satu nomor yang saya hadirkan untuk Toto Blendrang yang sudah menantikan kemunculan dari Motorhead dengan track mereka apapun. Yang saya hadirkan bukan track mereka, melainkan track dari Metallica yang mereka cover begitu ya. Oke, selamat malam berikutnya yang sudah ngumpul di Facebook. Ada Monique Harry yang menanti LVT dalam Omnos. Berharap bisa muncul yang versi early metal version begitu ya. Entah kami punya atau tidak, nanti dilacak. Ada juga Bapak Eko Metu, lagunya sudah dimainkan tadi. Jadi langsung bergeser ke Putra Petir yang ingin dengar Seven Spires dalam The Old Heart of Being Left Behind. Atau boleh juga Architect of Creation. Putri Nur Harisma menantikan Tonic saja dalam Mahakala. Selanjutnya ada Bah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali. Menyatu saja sebagaimana biasa tanpa request. Oke, thank you. Bergeser langsung ke Alan Alambara yang menunggu Napalm Death dalam Breathe to Breathe atau Death dalam Evil Dead. Menit ke-30 saat sekarang ya. Sebelum lanjut ke nomor berikutnya, warga Star saya ingatkan untuk Anda untuk tidak melewatkan sekaligus juga mengajak putra-putrinya guna memeriahkan lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bareng Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Daftarkan putra-putri Anda sesuai kategori. Kami hadirkan dua kategori, untuk kategori A usia 4 sampai dengan 6 tahun dan kategori B usia 7 hingga 9 tahun. Acara ini digelar pada hari Minggu 20 September 2026 dari jam 7 pagi ya. Nantinya para pemenang bakal mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari dan siaran di radio Star FM. Pokoknya bakal seru, termasuk juga untuk para orang tua ataupun para pendampingnya karena acara ini didesain bakal full door prize.
Jadi segera daftarkan putra-putrinya, kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau bisa juga via WA Star FM di 0818-3107-55. Nah, event ini sendiri didukung oleh KFC, Jagonya Ayam, Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, Faras, dan Red Cafe.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
1: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: 105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.
1: Identifying the bodies which are decomposed, dismembered, skeletonized, we've had many cases in this department where a body has been found in pieces or decomposed, and we've been able to put things together.
2: Heavily, upper part of the body very badly indeed.

105 kembali Bang Star FM. Ada yang menghadirkan kembali sebuah nomor lama dari formasi Napalm Death, yang track ini itu terselip di mini album mereka yang dari band asal Inggris Raya, atau juga ada di album mereka Inside the Torn Apart gitu ya. Jadi Breathe to Breathe ada di mini album bertajuk sama, juga menjadi bagian dari materi album Inside

the Thorn Apart dari band grindcore kawakan satu ini. Okay, Mark Bernie Greenway, Sean Embury, Mitch Harris, Jess Pintado, dan Denny Herrera sudah kita simak aksinya lewat nomor ini. Kita segera sambung lagi ketemu dengan warga Star yang sudah merapat via WA begitu ya. Kini giliran saya jumpa yang ada di teretes, Robert Cavalera. Menanti Stronger Than Hate-nya Sepultura atau Necrosign-nya Overkill, boleh juga From Beyond-nya Massacre. Malam hari ini disapa Tombo Nati, ada juga Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, juga Anwar Eko. Tombo Nati menantikan satu nomor bertajuk Nyun, maksud saya harapan busuk gitu ya, dari Metal Brock. Nanti dicek ini AI atau bukan gitu ya. Disapa Robert Cavalera, kemudian Arfi Florinen, juga Ayub Momstein, Toto Blendrang, gak ketinggalan juga Eko Metu. Arfi Florinen yang ada di kawasan Darap Kuning Gresik juga sudah join tanpa request malam hari ini. Disapa aja Robert Cavalera, Tombo Nati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, juga Eko Metu, dan Wak Rite. Ada Didit Hendra Dewanto yang ada di kawasan Surabaya yang memunculkan nama Spine dalam Second Skin. Berikutnya ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Sayang sekali requestnya harusnya dihadirkan di program Radio Aktif tadi ya. Tool muncul di sana. Anyway, thank you. Sudah 6 menit, kita tinggalkan 9 malam. Sekarang waktunya saya hadirkan saja yang sudah merequest LVT dalam Omnos. Dan versi yang ada, versi ini. Apakah ini sama dengan yang diinginkan atau enggak? Silahkan disimak.

Trans 5 kembali Mas Star FM. Ini dia sebuah nomor yang dibawakan oleh formasi Windrose, tajuknya Gates of Akron. Ini sebuah nomor yang menceritakan tentang pertempuran epik antara para dwarf atau kurcaci yang mempertahankan benteng pegunungan mereka dari serbuan pasukan orc yang jumlahnya jauh lebih banyak gitu ya. Lagu ini memang terinspirasi dari alam semesta fiksi Warhammer Fantasy, khususnya benteng kuno bangsa dwarf yang bernama Akron. Para dwarf berdiri di gerbang benteng pada malam yang gelap, kalah jumlah dan diserang oleh gerombolan musuh yang buas. Meskipun terdesak dan berada di ambang kekalahan, mereka menolak untuk menyerah. Mereka bersumpah untuk berdiri tegak bagaikan dinding batu dan saling menjaga satu sama lain.

Mengusung tema persaudaraan dari tempat penempaan besi, mereka melawan api dengan api demi melindungi rumah dan kehormatan bangsa mereka. Jadi memang jadi tema ciri khas dari formasi Windrose. Jadi ini satu hal yang membedakan mereka dengan band power metal lainnya. Jadi mereka ini bahkan disebut sebagai cikal bakal atau menyebut musik mereka sebagai dwarfs metal gitu ya. Musik metal kurcaci. Baik, yang sudah sempat merequestnya ada Satria Putra. Gates of Akron sudah dimainkan. Thanks juga untuk Tania Azura yang kembali munculkan overkill dalam Elimination. Bapak John Slabeng, selamat malam. Sekedar hadir, gak pakai hadirkan request. Diva Olga Aureli punya tampilan yang menghadirkan lagu dari Britney Spears yang di cover oleh Children Abaddon. Oops, I did it again. Sementara Sari Paul Tewi menjagokan Edani dalam Pancaroba atau boleh God Bless yang Biskota begitu ya. Arsyad Syarawi mau dengar Spine yang Second Skin. Rupanya ini sepakat dengan Didit Hendra Dewanto ya. Requestnya sama, Spine Second Skin. Oke, dipersiapkan lagunya. Kini kita bakal jeda dulu dan saya ajak Anda untuk masuk ke segmen Star of the Month. Tentu saja di segmen ini Anda bakal dengar Darboy Gang yang pada September 2024 yang lalu merilis lagu berjudul sendiri. Lagu ini diciptakan oleh Furi Setia, seorang aktor terkenal di Indonesia. Daru memilih lagu ini karena liriknya yang sangat menginspirasi dan mampu menggambarkan perasaan yang sering dialami banyak orang ya, termasuk dirinya. Rekaman lagu sendiri memiliki cerita tersendiri menggabungkan unsur koplo Jawa Timur. Daru berkolaborasi dengan Johan, seorang arranger terkenal yang pernah memproduksi karya-karya artis Jawa Timur. Salah satunya adalah Happy Asmara. Proses rekaman dilakukan di sela-sela tur beberapa kota ya. Dan tantangan terbesarnya adalah dalam proses rekaman adalah kondisi suara Daru yang sedang tidak fit karena flu dan jadwal tur yang padat. Kita simak Darboy Gang dalam Sendiri.

105,5 Star FM, saya kebetulan Edani dalam pancaroba. Saya manfaatkan waktu untuk mengingatkan kembali akan acara lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bareng Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM, ya. Ingat, Minggu tanggal 20 September 2026 digelar mulai 7 pagi sampai dengan usai, terdiri atas dua kategori untuk putra-putri Anda. Kategori A usia 4 sampai dengan 6 tahun, kemudian kategori B untuk usia 7 hingga 9 tahun, ya. Nah, nantinya para pemenang dari lomba mewarnai ini bakal mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua dan para pendampingnya karena full door prize. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau via WA Star FM di 081-83-107-55, ya. Event ini sendiri didukung oleh KFC Jagonya Ayam, Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, Paras, dan Red Coffee. Selanjutnya kita simak satu nomor baru dari band asal Meksiko yang punya nama Spine dalam Second Skin.

5 Basar FM, teman harimu cerahkan duniamu. Akhirnya tuntas sudah. Saya Yudi Farel menemani akhir pekan warga Star mulai di Radio Aktif hingga Rockstar. Dan 3 menit jelang 10 malam. Kini waktunya saya bakal segera akhiri tugas dan undur diri. Thanks untuk join sepanjang kurang lebih 3 jam di Rockstar. Kita pisah untuk sementara waktu dan besok kita masih punya jatah waktu jalin kebersamaan kembali di jam yang sama. Tampilan paling pungkasan segera bergetar datang dari track lawas Massacre from B.

105,5 Star FM, shalom, selamat pagi pendengar kasih. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara Praise Lord, ya. Dan kali ini saya Julius Kurniawan yang kembali menjadi sahabat Anda. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan kita bisa bertemu di PTL pagi ini, ya. Dan kita akan bersama-sama awal di dalam doa. Mari kita minta pimpinan Tuhan supaya Dia menyertai dari awal.

Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Mengucap syukur buat hari ini, kami menyerahkan persekutuan udara yang ada dalam tanganmu dari awal sampai akhirnya, biar semua berjalan dalam pimpinan Tuhan. Bapa yang memberkati, Engkau yang menolong dalam semua. Siap rangkaian pujian, renungan singkat, renungan dalam bahasa Jawa yang hadir semuanya, serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus.

Ya, terima kasih. Kita akan lanjut lagi dengan bucin yang lain. Yang satu ini saya hadirkan. Satu bucin dibawakan Sudirman Worship dengan Kasih Setiamu.

105,5 Star FM dari NDC Worship dengan Kau Ku Andalkan ya. Saya kan masih lanjut dengan pujian yang lain. Yang satu ini saya hadirkan satu pujian menyatakan bahwa Tuhan yang baik adalah Tuhan yang kudus, dan ada sebuah keindahan di dalam kekudusan Tuhan. Karena itu mendekatlah kepada Tuhan dan kita akan menemukan hal yang luar biasa di dalam kita.

105,5 Star FM dari GMS Live dengan Mulia Mbok. Kita di menit yang ke-33 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Dan pagi ini kita akan kembali merenungkan satu renungan. Kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh mengucap syukur buat waktu ini. Dan kami menyerahkan renungan pagi dalam tangan kasih-Mu, tangan kuasa-Mu, dan kepercayaan Roh Kudus yang akan menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, berkat kasih pagi ini kita akan sama-sama kembali merenungkan satu renungan.

Ya, kita akan sama-sama belajar benar dikasih ya. Saya sudah tuliskan di status Facebook pagi ini, yang tidak kita mengerti akan kita pahami pada waktunya, bahwa Tuhan itu baik, benar dikasih ya. Hari-hari ini benar dikasih, mari kita tetap di dekat Tuhan gitu ya. Tetap di dekat Tuhan. Mazmur 73 ayat 23 di situ dituliskan, tetapi aku tetap di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Benar kasih. Ini dituliskan benar kasih ya. Sebuah pilihan ini diambil ketika pemazmur ini tidak mengerti. Mazmur 73 ini ditulis tentang pergumulan dan pengharapan gitu ya. Di mana pemazmur melihat kehidupan orang-orang yang fasik begitu ya. Orang-orang yang hidupnya membual begitu, tapi mujur. Ya. Orang yang hidup jahat tapi mujur. Rasanya hidup mereka gak ada sakit-sakitnya, sehat, kok gak ngalami kesusahan gitu ya. Mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahat ya. Kemudian pemerasan, mereka bicara tentang pemerasan. Mereka membuka mulut melawan langit, melawan Tuhan. Lidah mereka membual di bumi gitu. Tapi rasanya mereka itu beruntung begitu hidup. Ini kan sebuah ketidakmengertian dalam hidup. Saya percaya saudara dan saya juga mengalami banyak hal yang tidak bisa kita mengerti dalam hidup. Yang tidak bisa kita mengerti saat ini, kenapa? Kenapa? Kenapa orang yang gak takut akan Tuhan justru sepertinya beruntung? Gitu kan? Sepertinya mujur, sepertinya ini itu dan lain sebagainya, berarti kasih. Banyak ketidakmengertian dalam hidup ini. Nah, saat kita tidak mengerti, apa yang harus kita lakukan, berarti kasih ya? Yang harus kita lakukan adalah tetap di dekat Tuhan. Ketika kita tidak mengerti, begitu rasanya seperti ada yang menusuk-nusuk begitu ya di dalam diri kita, berarti kasih. Pernah gak merasa seperti ada yang menusuk-nusuk di bagian pinggang mungkin gitu ya. Ketika kita ini memikirkan banyak hal, tidak mengerti gitu kan. Kemudian mulai kecewa, mulai ya, mengalami hal yang gak baik ya. Mazmur 73 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kanan. Nah, ini berarti kasih. Yang terpenting adalah tetap dekat dengan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Maka suatu saat dia akan memberi kita pengertian, benar gak sih? Tetap dekat dengan Tuhan walaupun banyak hal yang tidak kita mengerti. Jangan pernah jauh dari Tuhan, benar gak sih? Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tidak semua yang terjadi itu bisa kita mengerti sekarang, benar gak sih? Tapi suatu saat kita pasti akan dibuatnya mengerti. Mazmur ini ditulis di tengah pergumulan, kepahitan atau kebingungan melihat orang fasik. Jadi bingung melihat orang fasik. Kemudian melihat mereka beruntung itu rasanya, waduh, kok begitu ya? Lihat kasih, penyertaan Tuhan di tengah-tengah kebingungan. Saat kita melihat semuanya kok seperti itu. Tapi Tuhan itu akan memberi kita pengertian pada waktunya.
intinya tetap dekat dengan Tuhan gitu berarti. Suatu saat kita akan bisa melihat nih, dan kita akan dibuatnya mengerti. Kemarin benar kasih saya ada di sebuah warteg begitu. Saya dan istri mampir ke sebuah warteg. Nah, kemudian di warteg itu, istri saya kan masih milih ya, ini makanan apa saja begitu ya. Dia masih milih-milih. Kemudian di dekatnya itu ada orang ternyata dia nggak bisa pesan begitu ya. Dia nggak bisa pesan kenapa? Karena dia pesennya pakai bahasa Inggris begitu ya. Dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. Yang jualan ini gak ngerti bahasa Inggris begitu. Jadi ya ceritanya dia itu mau beli makan, tapi ya dia pakai bahasa Inggris. Bapaknya gak paham bahasa Inggris. Akhirnya kan jadi bingung. Dua-duanya itu bingung ya kan. Yang satu pengen makan, yang satu bingung. Maksudnya kamu ngomong apa kan gitu. Gak paham bapaknya itu benar. Nah itu kalau gak ngerti itu seperti itu. Gak nyambung ya. Gak ngerti kamu ini ngomong apa gitu. Kamu ini ngomong apa gitu ya. Maumu apa gitu. Padahal ya maunya yang baik-baik. Itu ketidakmengertian itu perlu jembatan ya. Perlu jembatan untuk bisa akhirnya nyambung dua-duanya itu. Jadi akhirnya istri saya panggil saya itu, ada yang perlu bantuan ya ini. Itu dia pesan dalam bahasa Inggris, nggak tahu itu. Akhirnya saya tanya, apa yang bisa saya bantu dalam bahasa Inggris begitu ya? Apa yang bisa saya bantu buat kamu? Kemudian dia jawab, ya, dia jawab. Bisakah kamu merekomendasikan makanan di sini untuk saya? Intinya seperti itu ya. Bisakah kamu merekomendasikan? Karena itu memang wartegnya kan milih gitu kan. Ya ada sayur kacang, sayur kangkung begitu, ada pare, macam-macam lauknya juga macam-macam. Dia berkata kepada saya, bisakah kamu merekomendasikan untuk saya makan begitu ya? Rekomendasi oke, okay. Gitu ya. Dengan bahasa Inggris yang terbatas, saya berusaha ngobrol dengan dia, gitu ya. Karena memilihkan untuk orang itu kan gak mudah. Seleranya bagaimana ya orang ini? Saya kan gak paham. Seleranya orang ini bagaimana kan gak paham. Iya, saya coba tanya, kamu suka rasa apa? Rasa yang gimana? Rasa yang manis? Rasa yang asin? Atau rasa pedas mungkin ya? Atau rasa asam gitu? Ya, kalau orang Korea kan sukanya yang asam-asam begitu ya. Rasanya yang asam-asam. Ya, ceritanya dia ini dari China begitu. Dari China. Tapi saya belum tahu kalau dia dari China. Saya tanyanya di akhir. Cuman saya berusaha menebak ini sukanya apa ya. Sulit kalau menebak itu. Akhirnya saya tanya, kamu suka yang manis, yang asin, ataukah yang ada asem-asemnya gitu. Kemudian dia jawab yang ada asem-asemnya. Ada asem-asemnya. Ini saya pilihkan beberapa pilihan. Dia tunjuk ke arah gudeg. Ya, saya jawab ini enak, ini oke, okay, gitu. Akhirnya oke, saya ambil yang itu. Gitu. Diambil. Kemudian saya tawari juga sayur kangkung, begitu kan? Saya ngomong bahasa Inggris sayur kangkung itu apa? Saya juga bingung. Kangkung itu bahasa Inggrisnya apa? Saya cuma ngomong this it is good, gitu kan? Ini enak. Akhirnya dia oke. Kemudian lauknya juga masih bingung. Saya tawari ini ayam, tepung, ini ayam ini. Tapi dia ngomong fish. Oke, fish. Saya ambilkan ikan rekomendasi saya ya. Ada lele, ada ikan kuningan. Saya pilihkan ikan kuningan gitu. Karena saya juga suka itu. Jadi saya juga pesan itu, dia juga
saya pilihkan itu. Kemudian lihat bergedel begitu ya. Nah, saya suruh dia untuk mencobanya. Wah, sudah lengkap begitu kan. Bapaknya ngomong habis 20.000. Tolong bilang maksudnya. Ya, saya sambungkan 20.000 gitu ya. Oke, dia ambil uang dan dia bayar. Nah, dia ngomong thank you gitu ya, thank you. Sudah dibantu maksudnya. Dan ketika dia lihat istri saya ngambil sambel, dia juga tanya, ya, apa itu? Gitu ya, itu sambel. Sambel bahasa Inggrisnya apa? Saya juga bingung bahasa Inggrisnya sambel. Gitu. Saya coba jawab chili, gitu ya. Spicy, but not too spicy. Gitu ya. Akhirnya, it's free. Ya, itu gratis, bisa kamu ambil. Gitu. Gitu ya, dia ambil dan dia makan. Gitu. Saya khawatir waktu saya makan itu saya juga, wah ini cocok gak ya di lidahnya dia. Tapi setelah saya selesai makan, saya toleh ke belakang, dia duduk di sana. Oh ternyata ya habis lah, tinggal sedikit ya, berarti bisa diterima di lidahnya. Karena saya tanya dia dari mana, dari China gitu ya. Ya begitu berarti, itu gambaran ketika suatu hal yang tidak kita mengerti, saling tidak mengerti, itu akhirnya nggak nyambung, gitu. Nggak nyambung. Tuhan itu maunya kita ini berarti kasih selalu ingin yang terbaik buat hidup kita, berarti kasih selalu ingin yang terbaik buat hidup kita. Tuhan itu adil, Tuhan itu melihat segalanya. Kalau orang berbuat jahat kemudian masih terus beruntung, gitu ya, kita nggak ngerti sebenarnya apa yang sedang Tuhan lakukan. Berarti kasih. Orang-orang jahat itu sebenarnya ada di tempat-tempat licin. Pemazmur ini akhirnya diberitahu bahwa di tempat-tempat licin sebenarnya mereka berada. Jadi ketika kita berbuat jahat, berbuat kasih, kita ini melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berbuat kasih, atau kita menjadi musuh Tuhan, kita ini ya melawan Tuhan, kita ini rasanya wah dengan berbuat dosa pun aku enggak mengalami apa-apa itu. Dengan melawan Tuhan pun aku gak apa-apa itu buktinya. Nah kita perlu hati-hati kalau kita sudah seperti itu. Aku melawan Tuhan gak apa-apa ini. Aku ya kan, mengata-ngatai dengan jahat ya kan? Aku membuka mulut melawan Tuhan pun gak apa-apa ya kan? Aku membual pun gak apa-apa gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita hidup seperti itu, benar kasih, kita ini ada di tempat-tempat yang licin. Kelihatannya gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, tapi sebenarnya kita ada di tempat yang licin. Jalan di tempat yang licin itu sangat-sangat berbahaya. Karena itu ya kamar mandi perlu, kalau sudah licin ya di ini ya, digosok supaya gak licin. Karena licin itu bahaya, kita bisa tergelincir jatuh. Sama dengan orang yang berbuat jahat dan merasa gak apa-apa, gak apa-apa. Sebenarnya kita ada di tempat yang licin ya kan? Licin dan bisa jatuh. Licin itu rawan jatuh. Tempat yang licin itu membuat kita rawan jatuh. Terima kasih. Ya. Rawan jatuh, rawan kepleset. Kepleset jatuh, akhirnya hancur. Orang-orang fasik binasa dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Itu berarti kasih. Jadi sangat perlu menjaga hidup kita tetap berkenan di hatinya Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk menjaga hidup kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Benar.
sih, tetap berkenan di hatinya, tetap memuliakan Dia, berarti kasih. Dan ketika ada banyak hal yang tidak kita mengerti, tetaplah dekat dengan Tuhan, berarti kasih. Jangan meniru, jangan meniru ini ya. Orang-orang yang berbuat jahat kemudian kita tiru, oh dia buat jahat aman kok. Kita yang hidup takut akan Tuhan kok rasanya begini gitu. Jangan tergoda untuk meniru, tapi jagalah hidup supaya tetap berkenan di hatinya Tuhan. Ini Furin ini ngomentari sayur kangkung tadi, bahasa Inggrisnya stir fried water spinach katanya. Seneng sih saya ketemu orang asing gitu ya, seneng karena dua-duanya nggak mengerti penjual dan pembelinya, jadi perlu perantara. Nah itu pentingnya, sehingga dua-duanya bisa sehingga yang satu bisa menyampaikan maksud yang lain. Jadi begitulah berarti ya, maka kita ini mari tetap dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan kita akan merasakan tuntunannya. Dekat dengan Tuhan, Dia memberikan kita nasihat untuk menuntun langkah kita, untuk tetap ada di jalannya, untuk tidak meniru-niru yang jahat, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau. Tetap hidup berkenan di hati Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan nama-Nya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Adakah kebingungan dalam hidup kita yang kira membuat kita ini, waduh, kok begini ya? Akhirnya kita mulai menjauh dari Tuhan, menjauh, semakin menjauh, menjauh dan menjauh. Saat kita tidak mengerti, justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Gak ngerti, pokoknya aku dekat dengan Tuhan. Kamu ngerti yang ku alami, tapi aku mau terus dekat dengan Tuhan. Terus dekat, semakin dekat, semakin dekat. Karena dekat dengan Tuhan, kita tenang. Walau gak ngerti itu tetap tenang. Gitu kan? Dengan nasihat, ketika dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kita nasihat dan Dia akan menuntun kita. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Orang yang jauh dari Tuhan akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Nah ini dia. Aku suka dekat pada Allah. Biarlah itu juga menjadi kesukaan kita, kesukaan saudara, kesukaan saya untuk dekat dengan Tuhan. Dekat pada Allah itu menjadi kesukaan kita. Kita menaruh perlindungan kita pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Ya. Itu yang perlu kita renungkan hari-hari ini, berarti kasih. Bagaimana adakah kita masih tetap dekat dengan Tuhan, ingin tetap dekat dengan Tuhan, walaupun ada banyak yang tidak kita mengerti? Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetaplah dekat. Tetaplah dekat. Ya. Tetaplah setia mengiring Tuhan.

105,5 Star FM dari NDC Worship dengan setia dalam segalanya. Sudah hadir ya, begitu di menit yang ke-58 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di jalur WA Star FM 0818310755. Oke, di sini saya jumpai ada Ibu Kamila di Sidoarjo. Berbagi berkat, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Betul sekali. Bukan kita yang kuat, tapi Tuhan yang menguatkan. Bukan kita yang mampu, tapi Tuhan yang menolong. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Oke, shalom untuk Ibu Wayati juga mengucapkan shalom Kak. Selamat pagi Kak, selamat pagi semuanya buat Kak Julius dan kru yang bertugas. Sehat selalu, bahagia selalu, selamat hari Minggu dan Tuhan berkati dalam segala hal ya. Menyapa untuk jemaat GKJW Luwung, selamat hari raya unduh-unduh. Requestnya betapa kita tidak bersyukur hari raya unduh-unduh ini, merayakan hasil panen begitu ya. Apa yang bisa diunduh, yang bisa diunduh buah-buahan, kasih ya, hasil bumi bisa diunduh itu yang biasanya dibawa ya, dibawa ke gereja ya, begitu ya. Saya belum pernah sih, belum pernah maksudnya tahu lebih jauh tentang unduh-unduh. Dulu Ibu Meti pernah sharing tentang unduh-unduh ini. Saya nggak tahu apakah buah atau hasil panen yang dibawa itu diserahkan ke gereja atau dibagi buat jemaat waktu pulang. Nah, saya nggak tahu itu. Tapi kalau hari raya unduh-unduh ini Ibu Meti pernah sharing gitu ya. Ada fotonya, jadi ada buah-buahan yang dibawa ke gereja. Saya nggak tahu setelah itu dimasak bersama atau bagaimana, diberikan pendetanya atau dibawa pulang dibagi-bagi jemaat begitu. Selamat merayakan ya untuk GKJW Luwung, jemaat GKJW Luwung, selamat hari raya unduh-unduh gitu ya. Tuhan berkati. Zaman sekarang juga banyak yang bisa diunduh ya, maksudnya di download begitu. Di internet sih banyak yang bisa kita download gitu. Itu juga termasuk mengunduh. Oh, ini ternyata buah-buahan atau apa yang di situ dilelang ya begitu. Oh, saya baru tahu ini ternyata dilelang. Yang mau beli siapa nanti, hasil lelang itu nantinya masuk kas gereja. Oh, begitu. Saya pikir dibawa begitu ya. Kemudian nanti jemaat yang pulang silakan ambil satu-satu gitu ya. Ada yang ngunduh kelapa, silakan bawa pulang kelapa. Oke. Oke, terima kasih untuk Ibu Wayati ya. Saya jadi bisa lebih ngerti. Ternyata dilelang untuk kas gereja nanti masuknya ya. Oke, Tuhan berkati. Kemudian saya sapa juga ada Bapak Paulus Kumala mengucapkan shalom. Saat pagi PTL Kak Yulius Kurniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, semua pendengar setia Radio Star FM Pandaan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ada berkat yang dibagikan, secepat apapun kebohongan berlari, ia akan tetap kehabisan napas. Kebenaran mungkin lambat, tapi ia punya umur yang lebih panjang. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Ada Bapak Purmanam juga requestnya, aku tak pandang dari gereja mana, mengucapkan shalom semangat pagi Mas Julius. Menyapa untuk Bapak Widianto, Pak Irawan, Eyang Pono, Om Yudi, Pak Lukas Basuki, Mas Adi, Ibu Aci, Ibu Ira, Mika Furin, Mbak Wiwin, semuanya saja selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Julius, selamat melayani, happy weekend dan salam sehat selalu. Ada berkat yang dibagikan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Kemudian ada Ibu Lilik Avianti di Sidoarjo, requestnya atur saja Tuhan ya, versi Blue Rock. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ada Tony di Krian juga, Tuhan berkati. Ada Bapak Bagus Wilaharwahono menyapa, Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Gembala Maria Ardi, Ibu Ninik Aryani begitu ya. Juga untuk Ibu Erlin Ratak, Ibu Sutopo dan jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Hidup ini adalah kesempatan yang di request. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan saya akan hadirkan ya satu pujian. Betapa kita tidak bersyukur, dibawakan Herlin Pirena. Ini untuk teman-teman
yang ada di GKJ Welung yang merayakan Hari Raya Unduh-Unduh ya. Betapa kita tidak bersyukur.

105 RFM ya, betapa kita tidak bersyukur dari Helin Pirena hadir ya untuk menemani peringatan Hari Raya Udu-Udu di GKJB Luwung ya. Kiranya semuanya berjalan lancar gitu ya, dan hasil lelangnya bisa benar-benar menghasilkan dan nanti bisa masuk kas gereja ya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Purin yang ada di Bangil juga mengucapkan shalom ke Yulis, apa kabar? Kiranya luar biasa bersama semua peringat terkasih. Dalam tema mau ibadah Mission Day di GMS Church ya, diharapkan pakai baju adat bangsa-bangsa. Karena susah dan ribet pakai baju adat bangsa apa, dan persewaan juga harus janjian dulu. Akhirnya pilih baju batik ya, karena batik juga baju khas dari bangsa Indonesia. Oke, betul sekali, simpel-simpel saja. Ditemani secangkir teh dan roti sisa semalam belum kemakan. Saya hari ini gak sarapan pagi ini, cuma minum teh saja. Menyapa semua pendengar tanpa terkecuali untuk Pak Purmanam, Ibu Anis, si Bangil, Ibu Ira, Mak Meduro, Ibu Lita, dan Pak Lukas Basuki. Semua saja selamat bersekutu di udara gitu ya. Oke, Hari Raya Unduh-Unduh jebus ngunduh di internet ya. Kan sama ya, mengunduh gitu ya. Mengunduh apa yang diupload orang gitu ya. Oke, saya akan lanjut lagi dengan pujian yang lain. Benar-benar kasih untuk pagi ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang bergabung di Facebook. Nanti saya akan sapa ya. Kita nikmati dulu beberapa pujian. Yang satu ini dari AUG dengan Betapa Dalamnya.

105,5 FM dari Franky Kuncoro dengan Nyalakan Apimu. Bahwa kita di menit yang ke-16 tepat dari jam 6 bagi waktu Star FM. Terima kasih saya sapa yang sudah bergabung di jalur Facebook Star FM. Ada Ibu Mika Sintia Dewi, Aba Waisel Samplangan, ada Aldi Bro, Bertilian ini, Dewi Roh, Santi Hendrawati, ada Bagus Wasna, ada Andri Palar Setiawan, Mas Petrus Cisflo Widianto, Ibu Enang Astuti juga terima kasih buat kebersamaannya. Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir pagi yang cerah, kiranya Tuhan berkati kebahagiaan seisi dunia ini ya. Kemudian saya sapa ada Ibu Endang Astuti yang berbagi berkat, selamat hari Minggu, selamat beribadah, kiranya damai, sukacita dan kasih Tuhan memenuhi hati kita hari ini. Tuhan berkati setiap langkah dan aktivitas kita ya. Kemudian ada Ibu Mika Sintia Dewi mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya hari ini menjadi berkat dan penuh sukacita dalam hadirat Tuhan. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai di dalamnya. Mazmur 118 ayat 24. Teruslah bersyukur, berdoa dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai langkah kita. Oke, Tuhan berkati ya. Dan saya lanjut lagi dengan yang satu ini. Dari Symphony Worship dengan Takkan Kemana. Ikut Yesus.

0: apa-apa. Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 FM, Tuhan Yesus baik dari Weliar Kauntu ya. Dan pagi ini kita menikmati renungan dalam bahasa Jawa. Dan kita akan nikmati dengan satu tema Gusti Allah wis paring dawuh ya. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan Anda bisa terus bergabung ya. Di jalur WA ini ada Ibu Meti yang baru saja bergabung, mengucapkan shalom saat pagi Kak Julius. Mengikut terakhir sinyal internet di Gunung Ireng, Sidoasri, Malang Selatan hilang, timbul hilang gitu ya. Muncul tenggelam muncul gitu. Oke, terima kasih untuk Ibu Meti, semangat saja ya. Semangat saja. Mungkin karena pengaruh cuaca atau apa jadi sinyalnya timbul tenggelam gitu. Oke, Tuhan berkati. Ini karena kalau

105,5 Star FM dari Stephen Pakpahan dengan Atur Saja Tuhan ya, sudah hadir. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Om Yudi yang baru saja bergabung. Terima kasih, mengucapkan selamat pagi Mas Julius. Selamat pagi PTL, juga menyapa semua pendengar yang tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan. Requestnya jadikan hatiku istana cintamu, dukungan doa semua keluarga dalam pekerjaan, kesehatan dan usaha. Terima kasih Mas Julius dan selamat melayani. Berkah dalam ya. Oke, Tuhan berkati. Dan saya hadirkan lebih dulu yang satu ini dari Redo Daeng Baji dengan Hidup Bebas.

105,5 Star FM ya, sarang heo, I love you dari Kansas City Worship. Ya, ini di request Ibu Paula dari Sidoarjo ya. Tuhan berkati semua pendengar PTL, Tuhan berkati. Oke, masih ada berapa waktu kita nikmati rangkaian pujian yang ada. Perhatikan saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih tune in di 105,5 Star FM atau Anda yang baru saja bergabung di sini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk bersamanya ada Toto Blendrang dan juga Robert Armatu yang sudah memberikan like di akun Facebook Star FM. Yang satu ini saya hadirkan untuk Om Budi yang dari Probolinggo, jadikan hatiku istana cintamu dari Valencia Iswadi. Selamat mendengarkan Om Yudi, selamat menikmati. Ya, juga untuk pendengar yang lain yang suka dengan lagu ini.